0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya. Sampo Noni. Setelah rutin menggunakan sampo Noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir. Ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo Noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Arora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Sedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu?
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
2: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
1: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
2: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
1: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
2: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
1: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
2: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Dalam seri ke-215 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Yoko sebagai Empu Renteng, Nonon sebagai Ayu Pupuh, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Fajil merasa kecewa dan marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya Kisugata Brahma menjadi sasaran kemarahannya. Pendekar dari lereng Tengger itu segera memerintahkan anak buahnya agar menyergap Kisugata Brahma. Tentu saja Kisugata Brahma tidak menyerah begitu saja. Dia memberikan perlawanan sekuat kemampuannya. Tapi apalah artinya perlawanan seorang tua, sekalipun dia bekas pendekar. Apalagi sekarang ini Kisugata Brahma sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi. Seluruh ilmunya sudah diwariskan pada Sakawuni. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Bajil dan kaki tangannya berhasil merobohkan orang tua itu. Sementara itu di tempat lain, Sakawuni tengah berhadapan dengan Dewi Sambi. Dua orang pendekar wanita itu kini sudah mulai mempersiapkan jurus-jurus mautnya. Sakawuni mempersiapkan jurus-jurus angin lengan seribu. Sementara Dewi Sambi sudah mempersiapkan jurus-jurus Aji Tapakwisa.
1: Apa yang dilakukan perempuan edan itu? Rupanya dia telah menambah ilmunya. Perhatikan dia mempersiapkan jurus-jurus andalannya. Pasti dia telah memperoleh ilmu tambahan dari kakeknya. Tapi jangan dikira aku menjadi gentar. Kalau sampai terkena pukulan Aji Tapakwisa, dia akan hangus seperti arang. Hayo Sakawuni, kalau kau sedikit cerdik, tentu kau mau menyerah di hadapanku. Jangan kelewat sombong, Dewi Sambi. Nanti kau akan mati di atas kesombonganmu sendiri. Aku tahu kau sekarang melengkapi dirimu dengan jurus-jurus maut, jurus-jurus andalan. Tapi jangan terlalu yakin dengan kemampuanmu, Sakawuni. Kalau kau dapat menahan serangan pukulan Aji Tapakwisaku, biarlah ku sembah telapak kakimu.
2: Ayo, Dewi Sambi. Jangan hanya pandai berlagak dan bicara. Sekali-sekali ingin juga aku mencicipi pukulan Aji Tapakwisamu yang terkenal itu.
1: Keparat, setan betina. Kali ini kau akan mampus, Sakawuni.

Dewis Ambit terus menyerang dengan ganas sekali. Dia tidak memberikan kesempatan pada Sakawuni untuk berkelit ataupun menghindar. Serangannya datang silih berganti bagaikan samudera pasang. Dalam keadaan seperti itu, Dewis Ambit nampak seperti iblis betina yang haus darah. Dia terus menyerang, terus menangsep. Sambil menjerit-jerit, dia memukul dan menendang. Tapi Sakawuni dapat melayani serangan Dewis Ambit dengan sebaik-baiknya. Karena itu Dewis Ambit nampak semakin penasaran. Tiba-tiba dia melompat mundur. Tangan kanannya diayun-ayunkan ke udara. Dan kemudian secepat kilat dia membunuh Sakawuni.

0: Sambi, Sambi, ada apa dengan dirimu, Sambi? Sambi!
1: Oh, rupanya dia baru saja terlibat pertarungan sengit, Gagam.
0: Sambi!
2: Kakang Bajil.
0: Oh, ada apa dengan dirimu? Mengapa kau pingsan di tempat ini?
2: Kurang ajar. Aku telah menemukan perempuan setan itu, Kakang. Kami sempat bertarung.
0: Sekarang mana dia?
2: Hampir saja aku berhasil membunuhnya, Kakang. Tapi rupanya sekarang dia mempunyai ilmu andalan yang cukup tinggi. Mungkin ilmu itulah yang dulu terkenal dengan sebutan jurus-jurus angin lengan seribu. Kurang ajar. Sial. Sungguh sial nasibku.
1: Sudahlah, Dewi Sambi. Mungkin sekarang ini belum saatnya kau mengalahkannya, Dewi Sambi.
2: Tidak. Aku akan mencarinya. Aku akan memburunya dan membunuhnya. Kurang ajar dia.
0: Sudahlah, Sambi. Kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk mencarinya. Tapi sekarang ini rupanya usaha-usaha kita pun harus menemui kegagalan.
1: Iya. Tapi kita tidak perlu putus asa. Suatu ketika, kita pasti akan berhasil membasmi orang-orang yang sengaja merongrong pemerintahan Kediri.
2: Aku masih penasaran, Kakang Renteng.
1: Oh, agaknya kau terluka dalam, Sambi.
2: Iya. Kami berdua sempat bertarung beberapa jurus. Aku tidak menyangka dia bisa menandingi ilmu tapak pisaku, Kakang. Dia pun kukira terluka dalam. Tapi sama-sama terluka dalam, Kakang.
0: Apakah luka dalammu tidak berbahaya, Sambi?
2: Kukira tidak, Kakang Baja. Kukira aku masih dapat mengatasinya.
0: Kalau begitu, syukur.
2: Bagaimana dengan Kisugata Brahma, Kakang?
0: Dia sudah mampus. Macan ompong itu sudah tidak ada artinya lagi. Dia memang berusaha memberikan perlawanan. Tapi perlawanannya sangat empuk. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Dia seperti seonggok kapas kering. Dan akhirnya dia binasa di tangan Adi Renteng.
1: Ya, aku sendiri heran. Ternyata pendekar lengan seribu hanyalah tinggal sebuah nama. Kejayaannya di masa lalu sudah lewat. Tapi sekalipun pedang kuningku berhasil membunuhnya, sama sekali aku tidak merasa bangga.
0: Nah, kalau begitu marilah kita kembali ke Jasun Wungkal. Tak ada apa-apa lagi di desa Tanibala ini. Ayo Sambi, naiklah ke atas kudamu. Mari kita berangkat.

hebat Aji Tapak Wisa itu. Kalau aku tidak membentengi diriku dengan jurus-jurus angin lengan seribu, kukira tubuhku sudah hangus termakan racun. Rupanya aku terluka dalam. Dadaku terasa sesak. Dewi Sambi hampir saja membunuhku. Untung kakek Sugata Brahma telah mewariskan tenaga dalamnya padaku. Di samping juga telah mewariskan ilmu pukulan angin lengan seribu. Di mana aku sekarang ini? Agaknya aku sudah cukup jauh meninggalkan desa Tanipala. Luka dalam kok ini pasti mengandung racun. Kalau begitu, sebaiknya aku ke Bukit Panabihan untuk menemui ibu. Aku tidak sudi binasa menjadi korban ajian Tapak Wisa.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Sakawuni memang terluka dalam. Dia benar, kalau saja dia tidak membentengi tubuhnya dengan ilmu pukulan angin lengan seribu, tentulah dia sudah binasa di tangan Dewi Sambi. Sekarang dia bermaksud pergi menemui ibunya di Bukit Parampihan. Dia terus berkuda meninggalkan kaki Gunung Bromo. Setelah menyeberangi Sungai Brantas, dia segera tiba di Candi Kidal. Gadis itu mengarahkan kudanya ke tenggara, ke kaki Bukit Parampihan.
1: Iya!

0: Putih, apa yang kau lakukan di sini?
1: Aku sedang menyemaikan bunga Saptapuri.
0: Ada apa, Tunjung Kuning?
1: Apa kau tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan?
0: Tidak. Suara apa?
1: Aku mendengar suara ringkik kuda di kejauhan sana.
0: Ayo kita lihat, Tunjung Putih.
1: Jangan-jangan ada seseorang yang bermaksud menyusup ke daerah ini.
0: Ah, kau gampang sekali curiga, Tunjung Kuning. Mungkin saja kuda itu kuda liar yang tersesat masuk kemari. Biarkan saja dia, nanti juga pergi sendiri.
1: Tapi kita harus melihatnya, Tunjung Putih. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa, tentulah kita akan mendapat marah Dewi Tunjung Biru.
0: Ayolah, Tunjung Putih, ayolah kita lihat.
2: Dua orang wanita itu kemudian meninggalkan rumpun-rumpun bunga. Mereka berlari-lari kecil menuruni tebing bukit. Mereka bagaikan dua ekor kupu-kupu yang terbang di udara. Kupu-kupu berwarna putih dan kupu-kupu berwarna kuning. Tak lama kemudian mereka menemukan seekor kuda yang terperangkap oleh semak-semak belukar.
0: Nah, lihat Tunjung Putih.
1: Iya.
0: Apakah seperti ini bisa dikatakan kuda liar? Jelas dia bukan kuda liar. Jelas dia ada penunggangnya.
1: Iya ya.
0: Tapi bagaimana kuda itu bisa sampai kemari? Di mana penunggangnya?
1: Lihat Tunjung Putih.
0: Lihat. Ada seseorang tergeletak di sana.

0: Aduh, aduh. Bukankah dia Sakawuni? Putri tunggal Dewi Tunjung Biru.
1: Iya, benar Tunjung Kuning. Dia memang Sakawuni. Ah, nampaknya dia terluka.
0: Iya. Mungkin dia bermaksud menemui ibunya. Tapi tubuhnya sudah tidak kuat. Kemudian terlempar dari atas kudanya.
1: Kalau begitu, cepat kita gotong dia. Kita bawa dia ke tempat Dewi Tunjung Biru. Ayo Tunjung Kuning, kau pegang tangannya.
0: Ya. Hati-hati Tunjung Putih. Pelan-pelan saja.
1: Iya.

0: anakku ini.
1: Kau di sini, anakku. Kau di puncak bukit Panampihan.
0: Oh, ibu. Oh, rupanya kau, ibu.
1: Sudahlah, Wuni. Kau jangan banyak bergerak dulu. Rupanya kau terluka dalam, nak. Tapi lukamu tidak mengkhawatirkan. Lukamu tidak berbahaya.
0: Bagaimana? Bagaimana aku bisa sampai kemari, Bu?
1: Tunjung kuning dan tunjung putih menemukan tubuhmu tergeletak di kaki bukit Panampihan. Kemudian mereka berdua membawamu kemari.
0: Kakek Sugata Brahma. Kakek Sugata Brahma.
1: Ada apa dengan kakekmu, Wuni? Ada apa dengan ayahanda Sugata Brahma?

Sakawuni kemudian secara ringkas menceritakan apa yang telah menimpa diri kakeknya. Sekalipun belum tahu persis, tapi dia sudah bisa menduga apa yang akan dialami kakeknya. Empu Bajil dan kaki tangannya memang terkenal pengis dan kejam. Ayu Pupuh sangat sedih mendengar cerita yang baru saja dipaparkan anak gadisnya.

0: Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan Ayahanda Sugata Brahma.
1: Iya, mudah-mudahan saja begitu, Bu. Tapi rasanya tidak mungkin kakek Sugata Brahma bisa selamat dari kekejaman orang-orang itu. Lagi pula saya dengar dari salah seorang warga desa, katanya mereka telah membakar rumah kakek Sugata Brahma.
0: Membakar?
1: Iya. Mungkin mereka pun telah menganiaya dan membunuh kakek Sugata Brahma, Bu.
0: Iya. Memang begitulah, Ndo. Dunia ini tidak bisa lepas dari kekejaman. Di mana-mana kita selalu bertemu dengan orang-orang yang mempunyai watak kejam. Karena itulah, kita diwajibkan mawas diri. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri mulai sekarang. Sudahlah, Ndu. Lebih baik sekarang ini kau istirahat. Seharian lamanya kau pingsan. Keadaan tubuhmu sangat lemah. Kau butuh istirahat, Ndu.
1: Iya, Bu.

0: Kau sudah minum air rendaman bunga tunjung biru yang ibu berikan?
1: Sudah, Bu. Sudah dua kali.
0: Lalu bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Dadaku tidak terlalu sesak lagi, Bu. Aku bisa bernafas dengan lega sekarang.
0: Syukurlah. Kau masih harus minum obat itu beberapa kali lagi. Oh ya, apa kau ingin kembali lagi ke desa Tanibala, Wuni?
1: Entahlah, Bu. Aku belum merencanakan apa-apa.
0: Kalau begitu, mengapa kau tidak di sini saja bersama ibu?
1: Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak bisa tinggal bersama ibu di sini.
0: Mengapa begitu, Wuni? Tinggallah di sini bersama ibu. Kita bisa hidup tenang di sini.
1: Tidak, Bu. Aku masih mempunyai urusan yang lain.
0: Oh ya, bagaimana dengan teman baikmu itu? Maksudku, Arya Kamandanu.

0: Aku tidak mau bicara soal itu, Bu. Lebih baik kita bicara yang lain saja.
1: Mengapa, Ndu? Apakah dia sekarang tidak bersamamu lagi? Apakah dia sudah pergi dari desa Tanipala? Wah,
0: dia bukan sahabatku lagi. Dia sekarang sudah menjadi musuhku, Bu. Bu, apakah semua laki-laki seperti itu?
1: Apa maksudmu, Ndu?
0: Apakah semua laki-laki itu penipu? Aku merasa tertipu. Aku merasa dipermainkan. Aku benci. Aku benci laki-laki. Kurang ajar Arya Kamandanu. Suatu ketika, dia harus mendapat balasan dariku. Aku tidak terima. Aku tidak terima, Bu.
1: Tenang, tenanglah, Huni. Sabarlah, anakku. Apa sebenarnya persoalannya?
0: Semula aku menaruh kepercayaan kepadanya. Semula aku kira dia masih sendirian. Tapi ternyata dia sudah mempunyai seorang istri, Bu. Dia sudah mempunyai istri. Coba, Bu. Apa aku tidak malu? Aku malu sekali, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Kurang ajar. Kurang ajar. Awas kau, Kamandanu.
1: Sudah, Landu, sudah. Jangan mengumbar perasaanmu. Kau harus dapat mengendalikan dirimu. Ya, kalau Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, sebaiknya kau mundur secara baik. Kau tidak perlu memikirkan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Kau tidak ingin mengulangi pengalaman ibu, bukan?
0: Semua laki-laki itu bajingan tengik, Bu. Mereka harus dibunuh satu persatu.
1: Itu tidak menyelesaikan masalah, Huni. Semula ibu juga bersikap demikian. Tapi akhirnya ibu sadar. Akhirnya ibu bisa berserah diri pada nasib.

0: Dengan perasaan sedih bercampur kecewa, Sakawuni menceritakan perihal Arya Kamandanu. Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru merasa prihatin melihat keadaan putri tunggalnya. Dia berusaha menghibur agar jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut. Tapi Sakawuni memang seorang gadis berwatak keras. Dia tetap teguh pada sikap dan pendapatnya sendiri.
1: Tidak, Bu. Aku merasa dipermalukan. Aku merasa dipermainkan.
2: Sudahlah, Wuni. Kalau memang Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, kau harus melupakannya. Tidak baik, Nak, mencintai seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri.
1: Tidak cukup sampai di situ, Bu. Aku bukan hanya akan melupakan Arya Kamandanu. Aku harus membalas perbuatannya itu.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit, paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Kasihan gadis itu. Semua ini karena salahku. Seharusnya aku berterus terang sejak semula. Tapi ya, semuanya sudah terjadi. Mau apa lagi?
1: Kakang, mengapa kau duduk-duduk di luar? Angin malam tidak baik untuk kesehatan.
0: Mengapa kau belum tidur, Mesin?
1: Aku tidak bisa tidur, Kakang. Aku baru saja menidurkan Ayu Wandira. Panji Ketawang juga sudah tidur.
0: Sebaiknya kau tidur. Kau baru saja melahirkan. Tubuhmu masih lemah. Kau membutuhkan istirahat yang banyak.
1: Entahlah, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba, tapi tidak bisa.
0: Apalagi yang kau pikirkan?
1: Aku tidak memikirkan apa-apa.
0: Kau tidak usah cemas. Bukankah aku sudah berada di sampingmu kembali?
1: Aku tidak cemas, Kakang. Aku sekarang ini merasa cukup bahagia. Aku tidak ingin kau tinggal pergi lagi, Kakak.
0: Aku tidak akan pergi lagi. Untuk apa? Aku pun cukup bahagia tinggal bersamamu. Tempat ini sangat nyaman untuk dihuni. Begitu tenang, damai, penuh ketentraman. Kita tidak pernah mendengar suara-suara lain, kecuali angin, suara burung-burung, suara air, dan suara-suara kita sendiri.
1: Kakang, kau berjanji tidak akan pergi lagi?
0: Iya, aku berjanji.

0: Aku ingin merenggut kebahagiaan ini sepuas-puasku. Aku tidak ingin kebahagiaan ini tercecer sedikit pun. Akan kurekuk semuanya. Kuhirup semuanya. Kuhirup bersamamu, Kakang Kamandanu. Ayu Andira, rupanya dia terbangun. Mungkin dia digigit nyamuk. Aku tinggal dulu, Kakang. Kasihan Ayu Andira.
1: Dia pasti menyusui bayinya. Aku selalu tidak tahan setiap kali melihat dia menyusui anak Arya Dwi Pangga. Ya, bayi itu memang tidak bersalah. Dia masih putih, tak berdosa. Tapi bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya telah menghancurkan hidupku. Bapaknya telah membuat kematian banyak orang. Bapaknya telah menghancurkan keluarga Hanggareksa. Arya Kamandanu, mengapa hatimu selalu digoncang prahara seperti ini? Mengapa jiwamu selalu terombang-ambing di tengah kebimbangan dan keragu-raguan? Kapan badai ini berlalu? Kapan angin taufan ini berhenti? Kapan aku memperoleh ketenangan hati?

0: Pagi itu Arya Kamandanu membawa Panji Ketawang naik kuda menuruni lereng Gunung Arjuna. Dia bermaksud membeli garam, gula merah, dan batu api. Batu api adalah sejenis batu gunung yang biasa digunakan untuk membuat api. Setelah sesaat lamanya berkuda, mereka mulai memasuki desa Kumoper di bawahnya.
1: Mengapa berhenti, Paman?
2: Kau tidak merasa lelah?
1: Tidak, Paman. Saya belum lelah. Kita terus saja, Paman.
2: Baiklah. Peganglah pinggang Paman kuat-kuat. Kita teruskan perjalanan.

0: Setelah mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, Arya Kamandanu tidak langsung kembali ke lereng Gunung Arjuna. Panji Ketawang mengeluh. Dia merasa haus dan lapar. Kemudian Arya Kamandanu mencari tempat yang menjual makanan serta minuman. Panji Ketawang makan nasi cantel dengan lahap sekali. Sementara Arya Kamandanu menikmati secangkir legen gula aren. Pada saat itulah, dia mendengar dua orang desa berbicara di sudut ruangan.
1: Tadi, kurang lebih ada 40 orang semuanya. Mereka berkuda melewati jalan ini. Mereka nampak gagah-gagah sekali.
2: Mereka pasti pendekar-pendekar dari daerah-daerah yang jauh.
1: Tentu saja. Mereka pastilah para pendekar pilih tanding.
2: Kau tahu kemana arah tujuan mereka?
1: Ah, pertanyaanmu itu sangat kekanak-kanakan. Semua orang juga tahu kemana arah tujuan mereka. Anak-anak kecil saja tahu. Kemana lagi kalau bukan ke Majapahit?
2: Sebentar lagi Majapahit tentu akan menjadi kuat seperti kerajaan Kediri.
1: Itu jelas. Bahkan mungkin akan jauh lebih kuat dibanding kerajaan Kediri.
2: Gusti Sang Rama Wijaya itu memang hebat.
1: Ah, jangan bodoh, Monyong. Kalau tidak hebat, beliau tidak akan banyak mendapat dukungan. Bayangkan saja, hampir semua desa mendukung beliau. Paling-paling yang tidak mendukung hanya lurah dan kaki tangannya saja. Ya, beliau memang hebat. Beliau bukan bangsawan sembarangan. Beliau bukan saja sakti, tapi beliau juga seorang yang arif bijaksana. Hatinya sangat mulia. Beliau bekerja untuk orang-orang kecil. Beliau ingin membangun sebuah negara yang sentosa dan damai, di mana rakyatnya memperoleh keadilan dan ketentraman hidup. Tidak seperti pemerintah Kediri sekarang ini. Apa itu Jawa Katwang? Apa itu Arda Raja? Mereka hanyalah para pemimpin yang ingin menikmati kekuasaan untuk dirinya sendiri. Tai bebek.
2: Jangan keras-keras. Nanti ada mata-mata pemerintahan Kediri yang mendengar. Bisa celaka kau. Kepalamu bisa putus dipancung algojo-algojo pemerintah Kediri.
1: Oh, ya. Aku lupa.
2: Nah, jangan sampai lupa. Bahaya. Kecuali nyawamu rangkap 1000. Apa kau ingin mampus seperti warga cungkrang tempo hari? Gara-gara mengejekkan pemerintah Jaya Katwang, dia langsung dibunuh di tempat itu juga.
1: Ya, kita memang harus hati-hati. Walaupun tidak menyukai pemerintah Kediri, kita toh masih ingin hidup terus.
2: Iya.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan

0: Sekarang kita kembali ke lereng Gunung Arjuna, Panji. Bagaimana dengan barang-barang yang kita beli? Apakah batu api itu cukup bagus?
1: Cukup bagus, Paman. Saya sudah mencobanya.
0: Hati-hati. Jangan sampai garam dan gula merahnya tercecer di jalanan. Kita sangat membutuhkan barang-barang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Lihat, Paman. Ada orang yang berkuda menuju kemari.
0: Lebih baik kita diam saja, Panji. Jangan mengganggu mereka.
2: Maaf, Tuan. Apakah jalan ini menuju ke Pedukuhan Majapahit?
0: Benar, Tuan. Kalau Tuan-Tuan terus mengikuti jalan ini, Tuan-Tuan akan tiba di Pedukuhan Majapahit. Pedukuhan itu letaknya di tengah-tengah hutan tarik, Tuan.
2: Apakah Majapahit masih jauh dari sini?
0: Masih cukup jauh, Tuan. Kalau Tuan-Tuan terus berkuda tanpa istirahat, barangkali menjelang tengah malam nanti Tuan-Tuan baru akan tiba di Pedukuhan Majapahit.
2: Oh, baik. Terima kasih, Tuan, atas keterangannya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita harus berkuda tanpa istirahat. Kita harus segera tiba di Majapahit. Jangan sampai kita mengecewakan Gusti Sang Rama Wijaya. Ayo, berangkat.
1: Mengapa orang-orang itu tadi mau pergi ke Majapahit, Paman?
0: Ya, mereka mau pergi ke Majapahit. Tentu saja karena mereka mempunyai urusan dengan desa itu.
1: Banyak sekali orang-orang yang ingin pergi ke Majapahit. Ada apa sebenarnya di Majapahit, Paman?
0: Tidak ada apa-apa. Majapahit tidak sama dengan kota Kediri. Kalau kita pergi ke kota Kediri, banyak hal-hal yang bisa kita lihat yang menyenangkan hati kita. Kita bisa melihat pasar malam, kita bisa melihat permainan sulap, kita bisa menikmati bermacam-macam tontonan yang menarik. Kita juga bisa mencari makanan yang enak-enak. Tapi kalau kita pergi ke Majapahit, kita hanya bisa melihat sawah ataupun ladang. Majapahit hanyalah sebuah desa biasa. Tidak ada keistimewaannya.
1: Sama seperti desa-desa lainnya, Paman.
0: Iya, sama seperti desa-desa yang lain.
1: Tapi mengapa orang-orang ingin pergi ke sana?
0: Ya, yang jelas mereka tidak mau bersenang-senang di desa Majapahit, Panji. Barangkali mereka ingin pergi ke sana untuk bekerja.
1: Siapakah Gusti Sanggrama Wijaya itu, Paman?
0: Gusti Sanggrama Wijaya adalah pemimpin atau kepala desa Majapahit. Beliau adalah juga salah seorang pangeran Singasari. Salah seorang keturunan raja. Hah, sudahlah, Panji. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan. Jangan sampai kita kemalaman. Ayo, pegang pinggang Paman erat-erat.

Majapahit. Majapahit. Kudengar orang-orang mulai membicarakan desa Majapahit. Mereka berbicara di rumah-rumah minum. Mereka berbisik di jalan ataupun di ladang. Dan dengan mata kepalaku sendiri, kulihat mereka berduyun-duyun datang ke Majapahit. Kadangkala mereka datang dari tempat yang cukup jauh. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Tapi ada juga di antara mereka yang sudah berusia cukup lanjut. Mereka berkuda dengan gagahnya. Kulihat wajah-wajah mereka dipenuhi semangat perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu yakin? Sepertinya mereka tidak lagi memikirkan urusan-urusan pribadi. Sepertinya mereka ditarik oleh suatu kekuatan raksasa yang pusatnya berada di tengah-tengah pedukuhan Majapahit.

akan dibawa ke manakah mereka? Ke suatu tempat yang menyenangkan nantinya? Entahlah. Tapi terus terang aku merasa malu sekali. Sementara orang-orang itu sibuk memikirkan hal-hal yang besar, tapi aku justru terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, sekalipun aku pernah menjadi seorang pengembara, tapi sebenarnya duniaku tidak lebih jauh dari pelupuk mataku sendiri. Aku seperti katak dalam tempurung. Oh, aku sungguh-sungguh jauh berbeda dibandingkan Gusti Ranggalawe, Gusti Banyak Kapuk, Gusti Lembu Sora ataupun Kebo Anabrang, serta yang lain-lainnya yang sekarang ini sedang sibuk menyalakan tungku perjuangan di Pedukuhan Majapahit. Oh, Arya Kamandanu, apa sesungguhnya yang kau cari dalam hidup ini?

0: Aku sudah menyiapkan makan malam. Ayolah kita makan bersama.
1: Oh, tidak, Mesin. Aku belum bernafsu. Aku sedang memikirkan sesuatu.
0: Apakah sesuatu itu, Kakang? Boleh aku tahu?
1: Kau pasti tidak akan setuju.
0: Mengapa aku harus tidak setuju? Kalau memang kau mempunyai maksud-maksud yang baik. Katakanlah, Kakang. Katakan saja.
1: Aku ingin berbuat sesuatu untuk cita-cita yang lebih luhur, Mesin.
0: Apa maksudmu? Aku belum mengerti, Kakang. Coba terangkan yang lebih jelas.
1: Aku ingin pergi ke Majapahit.
0: Oh, Kakang. Jadi, kau ingin pergi lagi meninggalkan kami?
1: Kau tahu, Mesin. Sekarang di negeri ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai. Nampaknya pemerintah Kediri tidak disukai rakyatnya. Rakyat banyak yang tidak puas. Dan nampaknya mereka mengharapkan suatu tatanan baru yang lebih mapan. Siang tadi, ketika aku dan Panji mampir di desa Kumeper, kami melihat banyak sekali orang-orang berkuda. Mereka datang dari tempat-tempat yang cukup jauh. Dan mereka ingin pergi ke Pedukuhan Majapahit untuk bergabung dengan Gusti Sang Rama Wijaya. Dalam hati kecilku, aku merasa malu sekali. Aku merasa kecil. Dan tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mengikuti jejak langkah mereka. Aku ingin pergi ke Majapahit. Aku ingin menghadap Gusti Ranggalawe untuk melamar bekerja di Pedukuhan Majapahit. Aku ingin bergabung dengan Gusti Sang Rama Wijaya, Mesin.
0: Tapi, bukankah kau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami lagi? Kau sendiri tahu, Kakang. Aku baru saja melahirkan. Kami semua sangat membutuhkan kehadiranmu.

0: kalau kau tidak setuju. Kalau kau keberatan, sudahlah. Aku tidak apa-apa.
1: Iya, memang Kakang. Sebenarnya aku keberatan. Tapi kalau kau memaksa juga untuk pergi ke Majapahit, karena hal itu kau anggap paling baik, terserah. Aku tidak apa-apa. Kau bebas menentukan sikap hidupmu sendiri. Aku hanyalah seorang istri, Kakang. Aku tidak bisa melarangmu.
0: Sudahlah, Mesin. Lupakan saja soal itu. Anggap saja aku hanya bercanda. Ya, baiklah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan di sini saja bersama kalian.

Arya Kamandanu nampak sangat kecewa, tapi dia tidak ingin memaksakan kehendaknya. Dia terpaksa membatalkan keinginannya untuk pergi ke Majapahit.

0: Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di antara mereka, Arya Kamandanu dan Maisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak Anan.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam, Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah, lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri, diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah, sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
6: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: Awas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng, orang sunat.
2: Ojo ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng, kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Oh, iya to. Ngendi ku Mbak nggone, Mbak?
3: Lho kae lho. Goni mantri mansahan, mantri utu,
0: oh.
3: Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
5: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Insya Allah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Alwi

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
2: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono kendang, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Etaplus nih guys. Etaplus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Etaplus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Etaplus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Etaplus plus nikmatnya plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Etaplus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah, Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Wes lah yuk.
1: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

0: Mas, aku sangat mengerti, Mas. Awak dewe tunggu. Tak enak sih berubah kata Wak Juni. Mending bareng.
1: Terserah.

0: Arep latihan malah ngonten lho. Yang penting kamera standby ya, kamera ya.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Apalagi sibuk-sibuknya kerjaan, sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galaksika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galaksika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Para pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan tiwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Leres pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan, hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini.

0: mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan LHPSI Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari LHPSI Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah, wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro, kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya, lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha, logis, sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Bisa jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit maag, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Belanja apa, Nokayu?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak.
0: Waduh, Mbak Mukie, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
1: Loh, Mbak? Kayak kue aja dideleng nato kok Mbak, diobati yo.
0: Hati-hati loh, kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh Mbak.
1: Halah, malah medeni. Bislah.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan pegal linu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Best Tea. Best Tea 100% terbuat dari teh hitam. Dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Best Tea untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Best Tea tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Jeng Wati.
6: Iya, Dek.
5: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
6: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
7: Iya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbi dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbi tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
4: Pendengar keluarga sehat, L-Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHC Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHC Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHC Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHC Madu Hitam Pahit, paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHC Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan LHC Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHC Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHC Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHC Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, ma juga, kemudian sakit kepala. Tapi alhamdulillah selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, alhamdulillah sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua, iya.
1: Alhamdulillah ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Indonesia ada Delva Happy Asmara.

Ayo kak, nyanyi ke depan kak. Ayo. Ayo kak. Sekalian.

0: Pak tangi, pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
1: Kerja priye we bubu? Ya delengan, bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara bu.
0: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kecamatan Tolinggula, tepatnya di Desa Tolinggula Ulu. Saya penasaran dengan lagu tadi yang berjudul Sirna, dan ternyata penyanyi aslinya

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, emah juga, kemudian sakit kepala. Tapi alhamdulillah selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, alhamdulillah sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua, iya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Yang mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri.

0: tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desa musik lo ki. Wih, asik kan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Ali

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Asyik. Kalau gitu ibu nambah 5 mangkok ya pak.
1: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, nggak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya.

Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Kok Rene?
1: Bu.
0: Dalam.
1: Wih, gulek ya apa?
0: Gulek ayang-ayang kok Rene ayang-ayangnya aku.
1: Lah gulek kok dadak ayang-ayang kurang gaya no. Iki nyoto enek kok.
0: Anjang ngono to.
1: Alah,
0: santai no.
1: Eh. Lenggah kene, lenggah kene.
0: Cita nyanyi to.
1: Lenggah sing manis kene iki.
0: Dredeg aku ngene iki.
1: Kene lho lenggah kene no. Nah, ngono lah ayu.
0: Ayo Mas Tarik.
1: Cong yang lagi.
0: Ayo aja no. Enak lagi.
1: Hayang tenang. DJ Production.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya tuh.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, Semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri Bond Care dengan menghubungi WhatsApp 08

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Pemirsa sadayana, ayana SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwarang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Leres pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Awas minggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Minggir.
5: Cah ganteng ngorong sunat.
4: Aja ngono, Mbak.
5: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
4: Wedi, Mbak.
5: Wedi apa?
4: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
5: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
4: Oh, iya to. Ngendi ku Mbak nggone, Mbak?
5: Lho kae lho. Goni mantri mansahan, mantri utuh,
4: oh.
5: Cang ganteng.
4: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
6: Ayo wes sudah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
5: Ayo, kono gendang, sunat.
7: Griya sunat saya mantri utuh. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat saya mantri utuh. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat saya mantri utuh. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.

0: model piye iki?
1: Jawab Mas Talaho.
2: Pit.
0: Kamu gimana toh? Kamu gimana maunya?

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya dong.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso-bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
4: Alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti. Pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
5: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Pedang ini naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Jab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
2: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
1: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
2: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
1: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
2: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
1: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
2: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Bajil merasa kecewa dan marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya Kisugata Brahma menjadi sasaran kemarahannya. Pendekar dari lereng Tengger itu segera memerintahkan anak buahnya agar menyergap Kisugata Brahma. Tentu saja Kisugata Brahma tidak menyerah begitu saja. Dia memberikan perlawanan sekuat kemampuannya. Tapi apalah artinya perlawanan seorang tua, sekalipun dia bekas pendekar. Apalagi sekarang ini Kisugata Brahma sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi. Seluruh ilmunya sudah diwariskan pada Sakawuni. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Bu Bajil dan kaki tangannya berhasil merobohkan orang tua itu. Itu di tempat lain, Sakawuni tengah berhadapan dengan Dewi Sambi. Dua orang pendekar wanita itu kini sudah mulai mempersiapkan jurus-jurus mautnya. Sakawuni mempersiapkan jurus-jurus angin lengan seribu, sementara Dewi Sambi sudah mempersiapkan jurus-jurus aji tapakwisa.
1: Apa yang dilakukan perempuan edan itu? Rupanya dia telah menambah ilmunya. Perhatikan dia mempersiapkan jurus-jurus andalannya. Pasti dia telah memperoleh ilmu tambahan dari kakeknya. Tapi jangan dikira aku menjadi gentar. Kalau sampai terkena pukulan Aji Tapakwisa, dia akan hangus seperti arang. Hai Sakawuni, kalau kau sedikit cerdik, tentu kau mau menyerah di hadapanku. Jangan kelewat sombong, Dewi Sambi. Nanti kau akan mati di atas kesombonganmu sendiri. Aku tahu kau sekarang melengkapi dirimu dengan jurus-jurus maut, jurus-jurus andalan. Tapi jangan terlalu yakin dengan kemampuanmu, Sakawuni. Kalau kau dapat menahan serangan pukulan Aji Tapakwisaku, biarlah ku sembah telapak kakimu. Ayo, Dewi Sambi. Jangan hanya pandai berlagak dan bicara. Sekali-sekali ingin juga aku mencicipi pukulan Aji Tapakwisamu yang terkenal itu. Keparat, setan betina. Kali ini kau akan mampus, Sakawuni.

Iblis Ambit terus menyerang dengan ganas sekali. Dia tidak memberikan kesempatan pada Sakawuni untuk berkelit ataupun menghindar. Serangannya datang silih berganti bagaikan samudera pasang. Dalam keadaan seperti itu, Dewi Sambi nampak seperti iblis betina yang haus darah. Dia terus menyerang, terus merangsek. Sambil menjerit-jerit, dia memukul dan menendang. Tapi Sakawuni dapat melayani serangan Dewi Sambi dengan sebaik-baiknya. Karena itu Dewi Sambi nampak semakin penasaran. Tiba-tiba dia melompat mundur. Tangan kanannya diayun-ayunkan ke udara. Dan kemudian, secepat kilat dia membunuh Sakawuni.

0: Sambi. Sambi. Ada apa dengan dirimu, Sambi? Sambi.
1: Oh, rupanya dia baru saja terlibat pertarungan sengit, Gagam.
0: Sambi.
2: Gagam Bajil.
0: Oh, ada apa dengan dirimu? Mengapa kau pingsan di tempat ini?

0: Kurang ajar. Aku telah menemukan perempuan setan itu, Kakang. Kami sempat bertarung.
1: Sekarang mana dia?
0: Hampir saja aku berhasil membunuhnya, Kakang. Tapi rupanya sekarang dia mempunyai ilmu andalan yang cukup tinggi. Mungkin ilmu itulah yang dulu terkenal dengan sebutan jurus-jurus angin lengan seribu. Kurang ajar. Sia. Sungguh sial nasibku.
2: Sudahlah, Dewi Sambi. Mungkin sekarang ini belum saatnya kau mengalahkannya, Dewi Sambi.
0: Tidak. Aku akan mencarinya. Aku akan memburunya dan membunuhnya. Kurang ajar dia.
2: Sudahlah, Sambi. Kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk mencarinya. Tapi sekarang ini rupanya usaha-usaha kita pun harus menemui kegagalan.
3: Iya.
2: Tapi kita tidak perlu putus asa. Suatu ketika, kita pasti akan berhasil membasmi orang-orang yang sengaja merongrong pemerintahan Kediri.
0: Aku masih penasaran, Kakang Renteng.
2: Oh, agaknya kau terluka dalam, Sambi.
0: Iya. Kami berdua sempat bertarung beberapa jurus. Aku tidak menyangka dia bisa menandingi ilmu tapak wisaku, Kakang. Dia pun kukira terluka dalam. Tapi sama-sama terluka dalam, Kakang.
2: Apakah luka dalammu tidak berbahaya, Sambi?
0: Kukira tidak, Kakang Baja. Kukira aku masih dapat mengatasinya.
2: Kalau begitu, syukur.
0: Bagaimana dengan Kisugata Brahma, Kakang?
2: Dia sudah mampus. Macan ompong itu sudah tidak ada artinya lagi. Dia memang berusaha memberikan perlawanan. Tapi perlawanannya sangat empuk. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Dia seperti seonggok kapas kering. Dan akhirnya dia binasa di tangan Adi Renteng.
3: Ya, aku sendiri heran. Ternyata pendekar lengan seribu hanyalah tinggal sebuah nama. Kejayaannya di masa lalu sudah lewat. Tapi sekalipun pedang kuningku berhasil membunuhnya, sama sekali aku tidak merasa bangga.
2: Nah, kalau begitu marilah kita kembali ke Jasun Wungkal. Tak ada apa-apa lagi di desa Tanibala ini. Ayo Sambi, naiklah ke atas kudamu. Mari kita berangkat.

hebat Aji Tapak Wisa itu. Kalau aku tidak membentengi diriku dengan jurus-jurus angin lengan seribu, kukira tubuhku sudah hangus termakan racun. Rupanya aku terluka dalam. Dadaku terasa sesak. Dewi Sambi hampir saja membunuhku. Untung kakek Sugata Brahma telah mewariskan tenaga dalamnya padaku. Di samping juga, telah mewariskan ilmu pukulan angin lengan seribu. Di mana aku sekarang ini? Agaknya aku sudah cukup jauh meninggalkan desa Tanipala. Luka dalam ku ini pasti mengandung racun. Kalau begitu, sebaiknya aku ke Bukit Panabihan untuk menemui ibu. Aku tidak sudi binasa menjadi korban ajian Tapak Wisa.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Sakawuni memang terluka dalam. Dia benar. Kalau saja dia tidak membentengi tubuhnya dengan ilmu pukulan angin lengan seribu, tentulah dia sudah binasa di tangan Dewi Sambi. Sekarang dia bermaksud pergi menemui ibunya di Bukit Panampihan. Dia terus berkuda meninggalkan kaki Gunung Bromo. Setelah menyeberangi Sungai Brantas, ia segera tiba di Candi Kidal. Gadis itu mengarahkan kudanya ke tenggara, ke kaki Bukit Panampihan. Hiya!

0: Putih, apa yang kau lakukan di sini?
1: Aku sedang menyemaikan bunga Saptapuri.
0: Ada apa, Tunjung Kuning?
1: Apa kau tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan?
0: Tidak. Suara apa?
1: Aku mendengar suara ringkik kuda di kejauhan sana.
0: Ayo kita lihat, Tunjung Putih.
1: Jangan-jangan ada seseorang yang bermaksud menyusup ke daerah ini.
0: Ah, kau gampang sekali curiga, Tunjung Kuning. Mungkin saja kuda itu kuda liar yang tersesat masuk kemari. Biarkan saja dia, nanti juga pergi sendiri.
1: Tapi kita harus melihatnya, Tunjung Putih. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa, tentulah kita akan mendapat marah Dewi Tunjung Biru.
0: Ayolah, Tunjung Putih, ayolah kita lihat.
2: Dua orang wanita itu kemudian meninggalkan rumpun-rumpun bunga. Mereka berlari-lari kecil menuruni tebing bukit. Mereka bagaikan dua ekor kupu-kupu yang terbang di udara. Kupu-kupu berwarna putih dan kupu-kupu berwarna kuning. Tak lama kemudian mereka menemukan seekor kuda yang terperangkap oleh semak-semak belukar.
0: Nah, lihat, Tunjung Putih.
1: Iya.
0: Apakah seperti ini bisa dikatakan kuda liar? Jelas dia bukan kuda liar. Jelas dia ada penunggangnya.
1: Iya ya.
0: Tapi bagaimana kuda itu bisa sampai kemari? Di mana penunggangnya?
1: Lihat, Tunjung Putih.
0: Lihat, ada seseorang tergeletak di sana.

0: Aduh, aduh. Bukankah dia Sakawuni? Putri tunggal Dewi Tunjung Biru.
1: Iya, benar Tunjung Kuning. Dia memang Sakawuni. Ah, nampaknya dia terluka.
0: Iya. Mungkin dia bermaksud menemui ibunya. Tapi tubuhnya sudah tidak kuat. Kemudian terlempar dari atas kudanya.
1: Kalau begitu, cepat kita gotong dia. Kita bawa dia ke tempat Dewi Tunjung Biru. Ayo Tunjung Kuning, kau pegang tangannya.
0: Ya. Hati-hati Tunjung Putih. Pelan-pelan saja.
1: Iya.

0: ini.
1: Kau di sini, anakku. Kau di puncak bukit Panampihan.
0: Oh, ibu. Oh, rupanya kau, ibu.
1: Sudahlah, Wuni. Kau jangan banyak bergerak dulu. Rupanya kau terluka dalam, nak. Tapi lukamu tidak mengkhawatirkan. Lukamu tidak berbahaya.
0: Bagaimana? Bagaimana aku bisa sampai kemari, Bu?
1: Tunjung kuning dan tunjung putih menemukan tubuhmu tergeletak di kaki bukit Panampihan. Kemudian mereka berdua membawamu kemari.
0: Kakek Sugata Brahma. Kakek Sugata Brahma.
1: Ada apa dengan kakekmu, Wuni? Ada apa dengan ayahanda Sugata Brahma?

Sakawuni kemudian secara ringkas menceritakan apa yang telah menimpa diri kakeknya. Sekalipun belum tahu persis, tapi dia sudah bisa menduga apa yang akan dialami kakeknya. Empu Bajil dan kaki tangannya memang terkenal pengis dan kejam. Ayu Pupuh sangat sedih mendengar cerita yang baru saja dipaparkan anak gadisnya.

0: Ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan Ayahanda Sugata Brahma.
1: Iya, mudah-mudahan saja begitu, Bu. Tapi rasanya tidak mungkin kakek Sugata Brahma bisa selamat dari kekejaman orang-orang itu. Lagi pula saya dengar dari salah seorang warga desa, katanya mereka telah membakar rumah kakek Sugata Brahma.
0: Membakar?
1: Iya. Mungkin, mungkin mereka pun telah menganiaya dan membunuh kakek Sugata Brahma, Bu.
0: Iya. Memang begitulah, Ndo. Dunia ini tidak bisa lepas dari kekejaman. Di mana-mana kita selalu bertemu dengan orang-orang yang mempunyai watak kejam. Karena itulah, kita diwajibkan mawas diri. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri mulai sekarang. Sudahlah, Ndo. Lebih baik sekarang ini kau istirahat. Seharian lamanya kau pingsan. Keadaan tubuhmu sangat lemah. Kau butuh istirahat, Ndo.
1: Iya, Bu.

0: sudah minum air rendaman bunga tunjung biru yang ibu berikan?
1: Sudah, Bu. Sudah dua kali.
0: Lalu bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Dadaku tidak terlalu sesak lagi, Bu. Aku bisa bernafas dengan lega sekarang.
0: Syukurlah. Kau masih harus minum obat itu beberapa kali lagi. Oh ya. Apa kau ingin kembali lagi ke desa Tanibala, Wuni?
1: Entahlah, Bu. Aku belum merencanakan apa-apa.
0: Kalau begitu, mengapa kau tidak di sini saja bersama ibu?
1: Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak bisa tinggal bersama ibu di sini.
0: Mengapa begitu, Wuni? Tinggallah di sini bersama ibu. Kita bisa hidup tenang di sini.
1: Tidak, Bu. Aku masih mempunyai urusan yang lain.
0: Bagaimana dengan teman baikmu itu? Maksudku, Arya Kamandanu.

0: Aku tidak mau bicara soal itu, Bu. Lebih baik kita bicara yang lain saja.
1: Mengapa, Ndu? Apakah dia sekarang tidak bersamamu lagi? Apakah dia sudah pergi dari desa Tanipala?
0: Dia bukan sahabatku lagi. Dia sekarang sudah menjadi musuhku, Bu. Bu, apakah semua laki-laki seperti itu?
1: Apa maksudmu, Ndu?
0: Apakah semua laki-laki itu penipu? Aku merasa tertipu. Aku merasa dipermainkan. Aku benci. Aku benci laki-laki. Kurang ajar Arya Kamandanu. Suatu ketika, dia harus mendapat balasan dariku. Aku tidak terima. Aku tidak terima, Bu.
1: Tenang, tenanglah, Uni. Sabarlah, anakku. Apa sebenarnya persoalannya?
0: Semula aku menaruh kepercayaan kepadanya. Semula aku kira dia masih sendirian. Tapi ternyata dia sudah mempunyai seorang istri, Bu. Dia sudah mempunyai istri. Coba, Bu. Apa aku tidak malu? Aku malu sekali, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Kurang ajar. Kurang ajar. Awas kau, Kamandanu.
1: Sudah, Landu, sudah. Jangan mengumbar perasaanmu. Kau harus dapat mengendalikan dirimu. Ya, kalau Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, sebaiknya kau mundur secara baik. Kau tidak perlu memikirkan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Kau tidak ingin mengulangi pengalaman ibu, bukan?
0: Semua laki-laki itu bajingan tengik, Bu. Mereka harus dibunuh satu persatu.
1: Itu tidak menyelesaikan masalah, Huni. Semula ibu juga bersikap demikian. Tapi akhirnya ibu sadar. Akhirnya ibu bisa bersikap.

0: Dengan perasaan sedih bercampur kecewa, Sakawuni menceritakan perihal Arya Kamandanu. Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru merasa prihatin melihat keadaan putri tunggalnya. Dia berusaha menghibur agar jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut. Tapi Sakawuni memang seorang gadis berwatak keras. Dia tetap teguh pada sikap dan pendapatnya sendiri.
1: Tidak, Bu. Aku merasa dipermalukan. Aku merasa dipermainkan.
2: Sudahlah, Wuni. Kalau memang Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, kau harus melupakannya. Tidak baik, Nak, mencintai seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri.
1: Tidak cukup sampai di situ, Bu. Aku bukan hanya akan melupakan Arya Kamandanu. Aku harus membalas perbuatannya itu.

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit, paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Kasihan gadis itu. Semua ini karena salahku. Seharusnya aku berterus terang sejak semula. Tapi ya, semuanya sudah terjadi. Mau apa lagi?
1: Kakang, mengapa kau duduk-duduk di luar? Angin malam tidak baik untuk kesehatan.
0: Mengapa kau belum tidur, Mesin?
1: Aku tidak bisa tidur, Kakang. Aku baru saja menidurkan Ayu Wandira. Panji Ketawang juga sudah tidur.
0: Sebaiknya kau tidur. Kau baru saja melahirkan. Tubuhmu masih lemah. Kau membutuhkan istirahat yang banyak.
1: Entahlah, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba, tapi tidak bisa.
0: Apa lagi yang kau pikirkan?
1: Aku tidak memikirkan apa-apa.
0: Kau tidak usah cemas. Bukankah aku sudah berada di sampingmu kembali?
1: Aku tidak cemas, Kakang. Aku sekarang ini merasa cukup bahagia. Aku tidak ingin kau tinggal pergi lagi, Kakang.
0: Aku tidak akan pergi lagi. Untuk apa? Aku pun cukup bahagia tinggal bersamamu. Tempat ini sangat nyaman untuk dihuni. Begitu tenang, damai, penuh ketentraman. Kita tidak pernah mendengar suara-suara lain, kecuali angin, suara burung-burung, suara air, dan suara-suara kita sendiri.
1: Kakang, kau berjanji tidak akan pergi lagi?
0: Iya, aku berjanji.

0: Aku ingin merenggut kebahagiaan ini sepuas-puasku. Aku tidak ingin kebahagiaan ini tercecer sedikit pun. Akan kurekuk semuanya. Kuhirup semuanya. Kuhirup bersamamu, Kakang Kamandanu. Wah, ayo Andira. Rupanya dia terbangun. Mungkin dia digigit nyamuk. Aku tinggal dulu, Kakang. Kasihan Ayu Andira.
1: Oh, dia pasti menyusui bayinya. Aku selalu tidak tahan setiap kali melihat dia menyusui anak Arya Dwi Pangka. Ya, bayi itu memang tidak bersalah. Dia masih putih, tak berdosa. Tapi bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya telah menghancurkan hidupku. Bapaknya telah membuat kematian banyak orang. Bapaknya telah menghancurkan keluarga Hanggareksa. Arya Kamandanu, mengapa hatimu selalu digoncang prahara seperti ini? Mengapa jiwamu selalu terombang-ambing di tengah kebimbangan dan keragu-raguan? Kapan badai ini berlalu? Kapan angin taufan ini berhenti? Kapan aku memperoleh ketenangan hati?

0: Pagi itu Arya Kamandanu membawa Panji Ketawang naik kuda menuruni lereng Gunung Arjuna. Dia bermaksud membeli garam, gula merah, dan batu api. Batu api adalah sejenis batu gunung yang biasa digunakan untuk membuat api. Setelah sesaat lamanya berkuda, mereka mulai memasuki desa Kumoper di bawahnya.
1: Mengapa berhenti, Paman?
2: Kau tidak merasa lelah?
1: Tidak, Paman. Saya belum lelah. Kita terus saja, Paman.
2: Baiklah. Peganglah pinggang Paman kuat-kuat. Kita teruskan perjalanan.

0: Setelah mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, Arya Kamandanu tidak langsung kembali ke lereng Gunung Arjuna. Panji Ketawang mengeluh. Dia merasa haus dan lapar. Kemudian Arya Kamandanu mencari tempat yang menjual makanan serta minuman. Panji Ketawang makan nasi cantel dengan lahap sekali. Sementara Arya Kamandanu menikmati secangkir legen gula aren. Pada saat itulah, dia mendengar dua orang desa berbicara di sudut ruangan.
1: Tadi, kurang lebih ada 40 orang semuanya. Mereka berkuda melewati jalan ini. Mereka nampak gagah-gagah sekali.
2: Mereka pasti pendekar-pendekar dari daerah-daerah yang jauh.
1: Tentu saja. Mereka pastilah para pendekar pilih tanding.
2: Kau tahu kemana arah tujuan mereka?
1: Ah, pertanyaanmu itu sangat kekanak-kanakan. Semua orang juga tahu kemana arah tujuan mereka. Anak-anak kecil saja tahu. Kemana lagi kalau bukan ke Majapahit?
2: Sebentar lagi Majapahit tentu akan menjadi kuat seperti kerajaan Kediri.
1: Itu jelas. Bahkan mungkin akan jauh lebih kuat dibanding kerajaan Kediri.
2: Gusti Sang Rama Wijaya itu memang hebat.
1: Ah, jangan bodoh, Monyong. Kalau tidak hebat, beliau tidak akan banyak mendapat dukungan. Bayangkan saja, hampir semua desa mendukung beliau. Paling-paling yang tidak mendukung hanya lurah dan kaki tangannya saja. Ya, beliau memang hebat. Beliau bukan bangsawan sembarangan. Beliau bukan saja sakti, tapi beliau juga seorang yang arif bijaksana. Hatinya sangat mulia. Beliau bekerja untuk orang-orang kecil. Beliau ingin membangun sebuah negara yang sentosa dan damai, di mana rakyatnya memperoleh keadilan dan ketentraman hidup. Tidak seperti pemerintah Kediri sekarang ini. Apa itu Jawa Katwang? Apa itu Arda Raja? Mereka hanyalah para pemimpin yang ingin menikmati kekuasaan untuk dirinya sendiri. Tai bebek.
2: Jangan keras-keras. Nanti ada mata-mata pemerintahan Kediri yang mendengar. Bisa celaka kau. Kepalamu bisa putus di pancung algojo-algojo pemerintah Kediri.
1: Oh, ya. Aku lupa.
2: Nah, jangan sampai lupa. Bahaya. Kecuali nyawamu rangkap 1000. Apa kau ingin mampus seperti warga cungkrang tempo hari? Gara-gara mengejekkan pemerintah Jaya Katuang, dia langsung dibunuh di tempat itu juga.
1: Ya, kita memang harus hati-hati. Walaupun tidak menyukai pemerintah Kediri, kita toh masih ingin hidup terus.
2: Iya.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Sekarang kita kembali ke lereng Gunung Arjuna, Panji. Bagaimana dengan barang-barang yang kita beli? Apakah batu api itu cukup bagus?
1: Cukup bagus, Paman. Saya sudah mencobanya.
0: Hati-hati. Jangan sampai garam dan gula merahnya tercecer di jalanan. Kita sangat membutuhkan barang-barang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Lihat, Paman. Ada orang yang berkuda menuju kemari.
0: Lebih baik kita diam saja, Panji. Jangan mengganggu mereka.
2: Maaf, Tuan. Apakah jalan ini menuju ke Pedukuhan Majapahit?
0: Benar, Tuan. Kalau Tuan-Tuan terus mengikuti jalan ini, Tuan-Tuan akan tiba di Pedukuhan Majapahit. Pedukuhan itu letaknya di tengah-tengah hutan tarik, Tuan.
2: Apakah Majapahit masih jauh dari sini?
0: Masih cukup jauh, Tuan. Kalau Tuan-Tuan terus berkuda tanpa istirahat, barangkali menjelang tengah malam nanti Tuan-Tuan baru akan tiba di Pedukuhan Majapahit.
2: Oh, baik. Terima kasih, Tuan, atas keterangannya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita harus berkuda tanpa istirahat. Kita harus segera tiba di Majapahit. Jangan sampai kita mengecewakan Gusti Sang Rama Wijaya. Ayo, berangkat.
1: Mengapa orang-orang itu tadi mau pergi ke Majapahit, Paman?
0: Ya, mereka mau pergi ke Majapahit. Tentu saja karena mereka mempunyai urusan dengan desa itu.
1: Banyak sekali orang-orang yang ingin pergi ke Majapahit. Ada apa sebenarnya di Majapahit, Paman?
0: Tidak ada apa-apa. Majapahit tidak sama dengan Kota Kediri. Kalau kita pergi ke Kota Kediri, banyak hal-hal yang bisa kita lihat yang menyenangkan hati kita. Kita bisa melihat pasar malam, kita bisa melihat permainan sulap, kita bisa menikmati bermacam-macam tontonan yang menarik. Kita juga bisa mencari makanan yang enak-enak. Tapi kalau kita pergi ke Majapahit, kita hanya bisa melihat sawah ataupun ladang. Majapahit hanyalah sebuah desa biasa. Tidak ada keistimewaannya.
1: Sama seperti desa-desa lainnya, Paman.
0: Iya, sama seperti desa-desa yang lain.
1: Tapi mengapa orang-orang ingin pergi ke sana?
0: Ya, yang jelas mereka tidak mau bersenang-senang di desa Majapahit, Panji. Barangkali mereka ingin pergi ke sana untuk bekerja.
1: Siapakah Gusti Sanggrama Wijaya itu, Paman?
0: Gusti Sanggrama Wijaya adalah pemimpin atau kepala desa Majapahit. Beliau adalah juga salah seorang pangeran Singasari. Salah seorang keturunan raja. Hah, sudahlah, Panji. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan. Jangan sampai kita kemalaman. Ayo, pegang pinggang Paman erat-erat.

Majapahit. Majapahit. Kudengar orang-orang mulai membicarakan desa Majapahit. Mereka berbicara di rumah-rumah minum. Mereka berbisik di jalan ataupun di ladang. Dan dengan mata kepalaku sendiri, kulihat mereka berduyun-duyun datang ke Majapahit. Kadangkala mereka datang dari tempat yang cukup jauh. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Tapi ada juga di antara mereka yang sudah berusia cukup lanjut. Mereka berkuda dengan gagahnya. Kulihat wajah-wajah mereka dipenuhi semangat perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu yakin? Sepertinya mereka tidak lagi memikirkan urusan-urusan pribadi. Sepertinya mereka ditarik oleh suatu kekuatan raksasa yang pusatnya berada di tengah-tengah pedukuhan Majapahit.

Akan dibawa ke manakah mereka? Ke suatu tempat yang menyenangkan nantinya? Entahlah. Tapi terus terang aku merasa malu sekali. Sementara orang-orang itu sibuk memikirkan hal-hal yang besar. Tapi aku justru terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, sekalipun aku pernah menjadi seorang pengembara, tapi sebenarnya duniaku tidak lebih jauh dari pelupuk mataku sendiri. Aku seperti katak dalam tempurung. Oh, aku sungguh-sungguh jauh berbeda dibandingkan Gusti Ranggalawe, Gusti Banyak Kapuk, Gusti Lembu Sora ataupun Kebo Anabrang, serta yang lain-lainnya yang sekarang ini sedang sibuk menyalakan tungku perjuangan di Pedukuhan Majapahit. Oh, Arya Kamandanu, apa sesungguhnya yang kau cari dalam hidup ini?

0: Aku sudah menyiapkan makan malam. Ayolah kita makan bersama.
1: Oh, tidak, Mesin. Aku belum bernafsu. Aku sedang memikirkan sesuatu.
0: Apakah sesuatu itu, Kakang? Boleh aku tahu?
1: Kau pasti tidak akan setuju.
0: Mengapa aku harus tidak setuju? Kalau memang kau mempunyai maksud-maksud yang baik. Katakanlah, Kakang. Katakan saja.
1: Aku ingin berbuat sesuatu untuk cita-cita yang lebih luhur, Mesin.
0: Apa maksudmu? Aku belum mengerti, Kakang. Coba terangkan yang lebih jelas.
1: Aku ingin pergi ke Majapahit.
0: Oh, Kakang. Jadi, kau ingin pergi lagi meninggalkan kami?
1: Kau tahu, Mesin. Sekarang di negeri ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai. Nampaknya pemerintah Kediri tidak disukai rakyatnya. Rakyat banyak yang tidak puas. Dan nampaknya mereka mengharapkan suatu tatanan baru yang lebih mapan. Siang tadi, ketika aku dan Panji mampir di desa Kumeper, kami melihat banyak sekali orang-orang berkuda. Mereka datang dari tempat-tempat yang cukup jauh. Dan mereka ingin pergi ke Pedukuhan Majapahit untuk bergabung dengan Gusti Sang Rama Wijaya. Dalam hati kecilku, aku merasa malu sekali. Aku merasa kecil. Dan tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mengikuti jejak langkah mereka. Aku ingin pergi ke Majapahit. Aku ingin menghadap Gusti Ranggalawe untuk melamar bekerja di Pedukuhan Majapahit. Aku ingin bergabung dengan Gusti Sang Rama Wijaya, Mesin.
0: Tapi, bukankah kau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami lagi? Kau sendiri tahu, Kakang. Aku baru saja melahirkan. Kami semua sangat membutuhkan kehadiranmu.

0: kalau kau tidak setuju. Kalau kau keberatan, sudahlah. Aku tidak apa-apa.
1: Iya, memang Kakang. Sebenarnya aku keberatan. Tapi kalau kau memaksa juga untuk pergi ke Majapahit, karena hal itu kau anggap paling baik, terserah. Aku tidak apa-apa. Kau bebas menentukan sikap hidupmu sendiri. Aku hanyalah seorang istri, Kakang. Aku tidak bisa melarangmu.
0: Sudahlah, Mesin. Lupakan saja soal itu. Anggap saja aku hanya bercanda. Ya, baiklah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan di sini saja bersama kalian.

Arya Kamandanu nampak sangat kecewa. Tapi dia tidak ingin memaksakan kehendaknya. Dia terpaksa membatalkan keinginannya untuk pergi ke Majapahit.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di antara mereka, Arya Kamandanu dan Maisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak Arman.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam, Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah, yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto, dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan, dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Jengwati.
3: Iya, Dek.
2: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
3: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
4: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
5: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: adik gak usah sedih. Baik, intinya kita happy.
1: Tapi kamu tega banget Pak Kades, hianatin aku. Aku udah setia loh sama kamu.
0: Wis toh, pokoknya sekarang happy, seneng-seneng nyanyi.

0: tidak cantik ya.
1: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke studio radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di studio radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
2: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan.

0: Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Nyari jamu tetes botol tipa toh.
3: Botol tipa? Bioaktiva kali kong.
2: Iya, maksud ngkong itu. Soalnya tetangga ngkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim, yang umurnya 90 tahun, udah bisa main bola lagi toh.
3: Emangnya ngkong sakit apa?
2: Ini toh, kayak dalam perut ngkong ini banyak kerusuhan. Ngkong mual-mual terus.
3: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya Gerai Sehat Bioaktiva.
2: Waduh, hebat bener. Kirain ngkong ini satana.
3: Oh iya kong, ini Istana Bioaktiva.
4: Jadi gini kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh engkong. Ingat ya kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut engkong, tes jamu tetes.

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: foto. Oh. Cang ganteng.
1: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
2: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
0: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
3: Gria sunat saya mantri utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat saya mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat saya mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio 7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio 7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andi.
2: Kong tak manggung. Ana apa dagel? Walah, teh hitam Besti iki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yu Parno konsumsi teh Besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbe Besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbe Besti, Kong. Kok ramen kasate teh Besti ya, Kong? Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh Besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate. Ora kong jane teh hitam Besti ki manfaate nggo apa ta kong? Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 1 teh Besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pasanget-sanget kae le.
3: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
2: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kaya barang wewi, sengajan jenom, ya konsumsi yang Besti. Ben apa sehat terus le? Kaya aku di lo.
4: Terus ras terus ae, gek dang moro ngapudek diwe kok.
2: Lah aku gajake sampean yo dituran kong.
4: Canom ki arep golek jaluan, ketegasmu gelem.
5: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam Besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
4: Ampun kasupan nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes nggih namung ngunjuk teh hitam Besti. Buktine mawon.
5: Teh hitam Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
1: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
1: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
1: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah.
9: Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
10: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
11: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
12: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
11: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
12: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
11: Iku sing tak rasake saiki.
12: Wis, ndang dijamuni saiki.
11: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
12: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
13: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
10: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667. KFM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
14: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
15: Wah, gampang itu, bos.
14: Oh, kamu tahu, Rin?
15: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
14: Toili HC?
15: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, Nemtek, Prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
14: Loh, kok lengkap banget ya?
15: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
14: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian, nah. nanti pas di acara, Rin.
15: Si bos bisa aja.
14: Ada ya?
15: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
14: Oh, sialan kamu.
15: Iya, bos.
16: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
17: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Hehehe, awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
0: Yo toh, ngendi ku mbah nggone, Mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes, Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
5: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
5: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
5: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu aja ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya dong.
6: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Yaudah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
5: Bakso
7: Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy. Mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan, dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli raci tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, nah jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000. Hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Haji Nur Laila.
1: Usianya berapa, Bu?
2: 50.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Jalan Tanyu 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
1: Ini apa keluhannya?
2: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosefin ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
1: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
2: Sudah 8 botol.
1: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
5: Pak Parmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
4: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
5: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
4: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
5: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi Bioaktiva, merasa enak di lambung saya. Di badan merasa enak semuanya.
4: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan Bioaktiva ini, Pak?
5: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
0: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksia FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, gak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM, di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening, celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter.

65551. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri Wound Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri Wound Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri Wound Care dengan menghubungi WhatsApp 0852 5465 5531.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Edi, Reneo toh? Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Ibu lagi di dapur, Nak.
5: Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
7: Enggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Wah, iya toh.
7: Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
7: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
6: Asik.
8: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya tau.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Alwi.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy. Mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan, dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang-glundung kayak semangka. Rika ora kerja.
3: Kerja priye we, Bu? Ye delengan, bapak lara untu, kusina Bu. Aduh, lara Bu.
2: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
4: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
5: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas minggir. Cah ganteng banget. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
0: Yo to, ngendi ku mbah nggone, Mbah?
1: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes, Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
2: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
3: Mau kemana, Kong? Kong mau nyari jamu tetes botol tipa, toh.
4: Botol tipa? Bioaktiva kali, Kong.
3: Iya, maksud Kong itu. Soalnya tetangga Kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi, Tong. Amin yang namanya Bapak Karsim, yang umurnya 90 tahun, udah bisa main bola lagi, Tong.
4: Emangnya Kong sakit apa?
3: Ini, Tong, kayak dalam perut Kong ini banyak kerusuhan. Kong mual-mual terus.
4: Ayo, Kong, silakan masuk. Ini namanya Gerai Sehat Bioaktiva.
3: Waduh, hebat bener. Kirain Kong ini satana.
4: Oh, iya, Kong. Ini Istana Bioaktiva.
5: Jadi gini, Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Engkong. Ingat ya, Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Engkong, tes jamu tetes

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towilijaya.

Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau gak Abi ajak Ara nyanyi buat bulan Ramadan?
1: Mau, Abi.
0: Mau ya? Nanti kita nyanyi bareng, oke? Okay? Yeah.

0: Sandi Rekod Banyuwangi dan juga Lorena. Kali ini kita akan mendengarkan kembali alunan suara dari Is Familia. Sebuah lagu untuk Anda, Nyonggo Kangen.
1: Selamat malam, berjumpa kembali dengan Is di sini. Gimana, udah panas semuanya? Aduh, dari tadi kok salaman terus ya mas ya.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Haji Nur Laila.
1: Usianya berapa, Bu?
2: 50.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
1: Ini apa keluhannya?
2: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosefen ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
1: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
2: Sudah 8 botol.
1: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi di dapur, Nak.
1: Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
2: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
3: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
2: Wah, iya tau.
3: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
2: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
3: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
2: Asik.
4: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, nggak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit maag akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita maag akutnya ini, Mbak?
2: Maag akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini, ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu, kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: minta tepuk tangannya dong.
1: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas minggir.
2: Cah ganteng urung sunat.
1: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
1: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
1: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
1: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
1: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat.
3: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat saya mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat saya mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Awas minggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono kendang, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh San, mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi...

0: kualitasasi, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
1: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: rasa di luar.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
0: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
0: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
0: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Toto pitono suwuhi kuwerdine sirna arep nenggi swasana tentrem Toto hangesti wandene pitono iku luhur sirna kenmala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya sarana hamedhal luhuring budaya haninggih lungiting kagunan kinus nepat ringgit purwa gumelar imbaning ngarcapada tebasan hanin hitalamun sinurasa weh yana yen to sinawang saking socaning pramana layar pinentang gantaning tawang niradolan awang-awang gedebok kaesti minangka bumi blencong pesemon soroting surya candra lawan kartika wayang dadya tita ingkang maha kawasa sang widu pamayang kang wenang amurba kayon dinulu lambanging taru anasrituin sasmita gemantin ing mangsa gedhok keprak keteking jantung gending kelawan tembang rinasa dadya lambang swasana bungah kelawan susah nah ento ingkang kawuryan hanenggi binuka cariyos piranganing parwa ingkang pinisi saking sat oh Barata tuhu menika gumelaring nagari Mandura mila sinebat Mandura mengko werdi negari kinepung samudra lebet mapan ing madyaning pulo nagari Mandura dumadi saking nusul Banjaran yen cetondro panyayah Pratisara Rukmi binelah sungapaning toya benawi tuwin harga kang hangakoso tinepung wana dri ginari sekarang kitri nagari Mandura pancipat woro sundari kang werdine bumi pinilih wonan tertekeng jalo drianggung rinekso dadya pasaban pangupa buku para kadang hamung tani teken tabari tansah lumadi denya mangkarti kani tekun hangona siti temah ketekan ing kaesdi lumbung parijinan di dadya rasung sak negari cekap ing ayung turah ing wuri para misaya mina samya sawiga midra samudra titih baita kanthi agendong jala yayah mas kinter lampahing punang pawo para muda tumaruna manunggas diya purita marang sang para dwija haglar ing pawiyantan temah dadya janma ingkang sujana bali soto swara dinuweking desa winanggun dadya srana angusadeni panandhang ruga marga-marga pinapar warata bali wisma rininggo gapura linis banon pinulas warni sindura uruk kuning warga dados teteken sarasan minangka rigen tan wonten gendhak sikara bebrayan sayek-sayeka proyok luring asmu minangka japa muhung kanggayuh aruming bangsa mila praja mandur sinebat ngancik jaman Swarna Dwipa wonang kinu sang prabu ingkang nangka saking nagari Mandura sang prabu jejuluk Prabu Baladewa mengkawur dimenang agem makutha kadewatan dadi balaning dewa hawit wusembada mejahi satuning kayuwangen inggih nata ing rengga bumi sawarga Prabu Naga Prasanta inggih jejuluk Prabu Balarama mengkawur dadi musikaning prajurit iya Prabu Halayudha lapet muskaloko nalendra ingkang sutik mambu tantang
ingisang noto kokorosono urmuhun dadyo sekaring toro tarung widoro kandang yosang wasi jolodoro hawit nalindro datang darbi roso kesel kawan lungkrah ingisang kusuma wali kita nenggi dadyo muskaning toro noto ya sang Prabu Karsono mengkewer dihingkeng kinsaken kepingin damel wadang nyoto Prabu Baladewa atmajani nglindra manduro sawarga Prabu Basudra ingkang mijil pembayun wahuto kaya mengkono nuju hanyaringi hari resmanti ing mangsa paguna sangkatong miyos ini woko lenggahing pandam para dento sesemek permadani pinulas kang sekara tanjung sinebaran hurap sari kinotopi dol lisah cepat kasturi sato maku ngasgan dan itu nyanto prateng paringgitan miyos ing sanoto kaya poromban certi manggung katanggung biyoto pawongan kang samiha ngambil hupo coronoto nenggi kang harupi banyak dalang sawunggaling harda wali kokan semas dipanggoing keng saro kencono sarto sanoto kini butalari manyurek kanan tanah pikiring temah sirno kamanusani persasat dotoro bromo kange jewantah kahaya poro hapsari bekamera melabar kang sarno sumiwo wiwit sangking paling ngeradumugi kau di Brojonolo kebegan waduh kang hangantung sibu ing bajiro ngayun katian rontek lang dua jahangin danu jenondel pindo jalado katapu maruto suasono rep sidem permanem tanono suara kang nyabowo hamung kapiarso suara daweng pusoro kairing gusali kang lagi makarti pating salangkarang pating salangkiri imbal ganti yayah semantin iman diorogo semau roja iku kilo ingkang mencok ing witing selu manilo temah amawai dateng asining pananggilan hal ini kang parangat marak ingal so prabu lah berikut warong konoto kekasih radian patih para guto so mban suruh perbowo amung cuma demarang dawing sang Prabu Bertut kemengkono harareh ririh ruhai narah porno atu yang para guto mecah marang sepilingkang semasono

bedolan saban saban akeh

感謝みそめを頼のかんやぽをいわかうろぬうんぬうんしぬうんMawantu-wantu kengabdi paraguto nyun gunging samudra pangaksami Dini kulawani matur hingga sopadu kinduri mboten kanthi tinimbalan Labet menopo Inggih awis sampun dangu anggen kulosowan Iwis manten padun tukonoto dari ngeparing-paring dawuh Kaporo kulo tingali Ngatas nembi nandang duh kita menika menggalih Prawis menopo lo Duh jirun Keparang opadukin turin mudu mateng sabdaring porwinasi singkeng surausipun Narinder sini woko meniko mugi sakit damel tentrem sawun ngatos na damel tingtrim Prawis sang prabu betentu muli paring pangandiko Ohoho Kulo kinten badi mahanani goreh rongeh Ing samiswan menika Kangjeng Sinuhun. Palugon lakune lekas.

wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPSD Provinsi Jawa Timur, Bapak Risagung Paiwai, yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, SOS SAG MSI PhD, para pejabat struktural, fungsional, para peserta sekalian, baik yang mengikuti secara langsung maupun virtual, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya pada hari ini, Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022, kita dapat hadir bersama dalam acara ceramah kepemimpinan dengan tema Pemimpin Yang Amanah dan Berakhlak kepada peserta pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas serta Latsar CPNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur dan ASN Pemprov Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan singkat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Arisagung Paiwai, kami silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang terhormat Bapak Dr. Ustaz Dasat Latif, SAG, PhD. Selamat datang Pak Ustaz di Jatim Corporate University. Ini kalau nggak salah yang kedua kalinya Pak Ustaz ke tempat ini. Perlu kami laporkan secara singkat, Pak.

Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Damuji ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Hamamuddin ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Tajuddin ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Darji Su'ud ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sahibul Adli ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Bruno ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula taati. Dumateng sedaya para kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kula sepat asma karimipun, boten ngirangi rasa taatim kula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjing kang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai saking Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bruno ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bruno ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bruno ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bruno, wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawanik praja, aparatur pemerintah Desa Blimbing, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sugiman selaku Kepala Desa Blimbing beserta sak punggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kawur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Blimbing ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat ugi Ketua Fatayat Ranting Desa Blimbing ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor rekan-rekan Banser ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar wonten ing Fatayat Muslimat Ranting Blimbing ingkang kula mulyakaken. Mboten supaya dumateng jamaah tim tuturor ingkang tansah kula hormati. Mboten supaya dumateng rekan pemuda Karang Taruna, rekan-rekan RPC napa dene sedaya pemuda wonten Blimbing ingkang kawula hormati. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil azabin dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita saged pinanggian malih, saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menyambut peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020 bersama keluarga besar Fatayat Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Ika mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk

Ibu ingkang tansah kula hormati nun sewu saderengipun dalem matur ingkang makathah-kathah amargi niki bertempat wonten ing lapangan kula suwun kanthi sanget dumateng Bapak pengatur sound system niki suara ehone diicalaken mawon. Kersane mature kula jelas. Ampun ngangge eho. Ehone diicalaken. Pundi nggih Pak pengatur sound system? Anjeh, ehone diicalaken. Pol, ampun ngangge eho sama sekali. Kersane mature kula jelas. Suarane kula niku soale dasare ngebas. Nek ngangge eho malah mboten jelas. Tapi amargi mungkin niki pun mentok. Apa bilih amargi niki teng lapangan dados suarane kula radi menggema. Ya wis ora apa-apa lah. Matur nuwun Pak sound system. Sing penting suarane kula saking wingking jelas Ibu. Saking sebelah kanan cetha. Matur nuwun Pak sound system. Mugi-mugi sound systeme tambah laris. Rejekine murah berkah barokah. Sumrambat dumateng kita para jamaah. Allahumma. Bu, kula nampi kabar gembira Pak Lurah, Pak Kiai. Kawit tanggal 4 Oktober 2020, pemerintah Arab Saudi sampun membuka malih tiang-tiang piyayi sing badhe umroh teng Mekah. Alhamdulillah. Dan kawi tanggal sekawan Oktober ngantos dugi sak menika, alhamdulillah kula mireng kabar dari 24.000 jamaah umroh wonten ing Mekah tidak ada yang terpapar virus corona. Alhamdulillah. Mula mangke niki kula dugi wonten ing ranting Blimbing kula tanglet kali bunyai saking Muslimat Fatayat Blimbing Pak Lurah dalam tang

0: mumpuni subuh yang nganggo kunut. Yo yasinan, yo tahlilan, meriki kenduri, yo semangat. Muslimat fatayate, alhamdulillah bimbing meriki wong ijo kabeh teklombatin. Niki kelebihane wong nahdiyin nahdiyat. Dados walaupun umpomo na'udzubillah min dalik zona merah pun meriki yo tetep wong ijo niku zona hijau. Alhamdulillah. Saking ijone masyarakat Bruno Blimbing sampai kula mlebet mriki bibu dhisik mumpuni kok ora katon padahal pun mliwat mangke niki. Kuwi-kuwi sing nganggo jilbab ijo jere niki jilbab ijo. Wong nadiyat ngarani biru niku yo tetep ijo. Sampai mriksani duit atusane wabeng yo munine ijo. Mula kula ngucapaken agunging panuwun panitianya luar biasa antuke menyiapkan segala sesuatunya direwangi kali Pak Lurah sebagai pemerintah desa Blimbing muslimat fatayat ngajak ngagem protokoler kesehatan ngaten nggih Bu, masker diagem pakai hand sanitizer mboten kagungan hand sanitizer nganggo sabun dolet disit yo ora apa-apa. Sing penting sami jaga kebersihan, jaga kesehatan badan. Ngaten nggih, Bu? Jane niki rencana mangke niki maskere mboten badhe kula buka. Ning kula kuatos jenengan curiga ki mumpuni asli napa sanes. Ndareng kula buka maskere, katon merongose. Asli ki mumpuni. Dados niki merongose kula kena nggo tenger. Mula kanjengan sedaya rawuh wonten mriki sampun ikhtiar ngagem masker pakai hand sanitizer monggo direwangi kalih semangat sholawat muga-muga koronandang minggat. Allahumma sallu ala nabi Muhammad.
1: Allahumma sholli alaihi.
0: Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma.

kabeh alam jagat raya saged kumpul kali keluargi, saged ambekan, saged meriksani, saged rawuh wonten mriki, niki diwastani nikmat muqayyad. Saged mensyukuri nikmat muqayyad menawi kita niki gadah nikmat mutlaqah. Nikmat mutlak niku nikmat iman kali nikmat Islam. Namung wong iman kali wong Islam lah ingkang saged mensyukuri kabeh nikmat muqayyad. Mula jujur kemawon kula tanglet kali sebelah mriki, Bu. Panjenengan sedaya desek-desekan numpel-numpelan nunyel-nunyelan senggol-senggolan. Rawuh teng mriki percaya onten corona napa mboten? Niki nembe wonten Pak jamaah ngeyel. Yakin teng Bruno Trok niki. Niki lah sing kula maksud bahaya. Cobi nek jenengan mangke niki ngendika ora percaya corona pas di syuting mlebet YouTube. Jenengan sing ora percaya mumpuni sing diciduk. Kados-kados niki Bapak Ibu. Sebagai menungso ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah, wis sak mestine, wis kudune, wis wajibe percaya kali ontene makhlukipun Gusti. Dados corona niku nggih onten. Cuma corona niku nyerange milih. Nyerange mil sing mili dudu sing dipilih dudu sing semok sing dipilih dudu sing denok sing dipilih dudu sing montok ini pakai ngol-ngolah kubera sing dipilih sinten pertama usia lansia. Swidak tahun ke atas onten mriki mbah-mbah sepun derek rawuh kata ojo cilik ngati mbah sinaosa sepuh yuswane ning mugi-mugi tetep sehat badane Allahumma sing nom-nom ora usah padha kegeeren. Tidak menutup kemungkinan wong enom kados kula nggih saged terpapar virus corona menawi keadaan badane radi kirang sehat. Napa melih sing kagungan riwayat penyakit kaya to penyakit jantung, stroke, paru-paru, tifus niku rada bahaya. Mula saderenge kula dugi mriki kula nggih sampun rapid test rumiyin. Pak Forkom Pincam, Pak Kades, kula rapid test, asisten kula, supir kula teng rumah sakit umum Banyumas, alhamdulillah hasilnya negatif corona. Artinya sama sekali mboten wonten gejala kenging virus corona. Mulane kula wani dugi mriki. Soale kula saking Cilacap luar Kabupaten Purworejo. Kula kedah dalam keadaan sehat napa malih kula mireng kabar corona niku saged nyerang saking maaf muncrate itu. Lho kiai mubalik-mubaliho diundang ceramah kan ditenteni muncrat-muncrate. Dados karena kula negatif corona muncrat-muncrat teng mriki insyaallah aman. Mula wingi pas teng rumah sakit umum Banyumas kata sangat sing direpit tes Pak. Saben-saben pasien kabeh niku ditangleti termasuk kula ditangleti karo Pak Dokter. Mumpuni punya riwayat penyakit apa? Kula mangsuli alhamdulillah Dok, kula jomblo langka penyakite. Wong ora duwe pacar durung bojo niku tes silangka penyakite.
mung sebelah kula niku ana ibu-ibu ditakoni, kalau jenengan Bu punya riwayat penyakit apa? Wah, Dok, penyakite kula werna-werna. Salah satu gale kula niki gadah diabetes. Wong diabet niku le mangan donat apa ora, Dok? Pak dokter mangsuli yo leh, wong diabetes mangan donat sing penting mung tengahe tok kados niku, Bu. Kula dawane bali saka rumah sakit yo karo mikir, oh iya ya bener-bener nikmat sing paling luar biasa kuwi nikmat sehat karo nikmat sempat. Ning terkadang menungso niki kathah sing lali. Mula jane kula mangke niki dugi mriki mrebes mili Pak Kades. Pak Kades sing pundi Pak Kades? Oh nggih Pak Kades, nuwun sewu. Niki dalem? Kadese napa? Bujang. Jare Mas Pemuda, Pak Lurah Bujang ora takon. Sewu nggih Pak Kades niku Karang Taruna kadang ngono kuwi saru sampean. Ngapunten sangat Pak Kades niki kudu ngati-ati jaman kados niki wong kala wingi Pak Camat Kemiri rawuh mboten pareng diaturaken rawuh. Soale pas musim kados niki ning mugi-mugi para kades kita, pemimpin kita, ulama ora umarok kita estu dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa sing manfaat sing barokah, dijauhkan dari sifat yang zalim. Allahumma amin. Allahumma mumpung ana bujange sing lagi padha semangat nyun bantuan Mas Bujang niki, mejane saged diandhapaken mawon ampun teng ajeng kula. Semangat banget langsung ngadeg. Nggih diandhapaken mawon mriku, matur sembah suwun sanget Pak Banser kali rekan RPJ kali rekan Karang Taruna. Leres nggih. Alhamdulillah dalem. Oh prajurit saka kecamatan. Ya Allah, ana RPJ ana napa niki jeneng RJB Brogodo. Brogodo saking kecamatan Bruno ana banser tentara langit barangan. Ya mending nek tentara polisi kan ben wulan gajian. Lah nek niki kan banser bangsane mboten nate gajian, Pak. Jangankan gajian bayaran, kadang-kadang rokok bera metu. Tepuk tangan dulu dong buat pemuda dan banser-banser kita luar biasa. Atau nuwun Mas Brogodo. RJP matur nuwun, banser nggih matur nuwun, aku padamu. Padamu negeri. Wingi sadurunge corona datang kula sempet ngucap ngeten iki Kiai. Ya Allah, alhamdulillah kula saben dinten ceramah ping telu terus ya Allah. Ning kok kepingin rasane ngesuk ora ketang sedina rong dina rain disit istirahat kepingin kumpul kali keluarga. Kula ngucap ngaten Kiai. Ternyata dongane kula langsung dikabul Gusti Allah punyai. Boten mawi nggone prai sedina rong dina corona datang kula prai 4 bulan guys. Empat bulan lockdown ya Allah, langka pemasukan. Mending Pak Lurah bengkok-bengkok lumayan. PNS, guru TNI, polisi tiap bulan tetap gajian. Bupati yang duwe tunjangan-tunjangan. Tapi kan rakyat sing ketunjang-tunjang. Ngateniku nggih tetap ngucap syukur. Alhamdulillah. Akhirnya kula tenggriya pancen ya karo mikir, jebule corona ngajak zikir plus ngajak nyengir. Bingung aku ning omah patang wulan niku. Wis kumpul keluarga wis, salat jamaah karo keluarga ning omah ya wis. Istirahat ngaso wis, ngopo ki plompang plompong. Akhirnya wingi Maret niku kula nandur Lombok, Bu. Saestu niku kula jempole kula ireng-ireng niki. Mergo wingi wis panen alhamdulillah pun ping 17 gene panen Lombok niki tak itungi bareng wis mulai panen.

akhirnya wingi per lockdown niku ah ketimbang niki cabe kulo sate, akhirnya ben lah tanggane kon nyicipi pedese lomboke kulo. Tanggane kulo panen bayam, kulo nyicipi bayame tanggane kulo. Sebelah mali panen telo, kulo nggih nyicipi telone tanggane kulo. Jebule dibalik musibah pasti wonten hikmah. Leres mboten? Leres mboten? Mula makin niki kulo mlebet mriki kulo ya mikir, ya Allah ki wong kok akeh temen, jangan-jangan malah koronane sing wedi karo sampean. Mikir malih kula dugi mriki, cinta nabi, cinta ilmu, cinta negara, muslimat fatayatnya ranting blimbing luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat fatayat muslimatnya. Niki tamu undangan sebenarnya hanya 500 orang, Pak. Loh kok niki sing rawuh ewonan, mesti ora padha keduman snack nggih, Pak. Kulo mikir malih, tarupe duit, panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme, seneke, grup rebanane, mumpuni. Emang aku wanita mata duitan apa? Kira-kira, niki kira-kira. Kira-kira muslimat fatayat piyai blimbing niku wong pelit napa sanes? Wong pelit napa sanes? Jelas dudu wong pelit. Wong niki danane luar biasa kangge jihad pengajian hari ini, bukan berarti fatayat muslimat ora percaya corona, oh mboten. Bukan nantang perkara, nggih mboten. Ning fatayat muslimat ngajak masyarakat ayo jaga protokoler kesehatan, derek manut ulama, derek pemerintah, berarti wis taat kalih Kanjeng Nabi. Pramila piantun-piantun blimbing gene berjuang luar biasa.

0: Mereka mangke niki leres nggih teng ajeng balai desa. Berarti mriki nggon blimbing. Pantesan wong ijo kabeh. Soale blimbing niku liningane 5. Leres. Kecuali blimbing 8. Apa malih blimbing sing rodelan kena penyakit liningane mboten kangsal. Nek blimbing sing waras liningane 5. Lah ngendikane Sunan Kalijaga cah angon ki sapa? Dalem? Mas Slamet. Cerdas tapi kebablasan. Cah angon kuwi udu Mas Slamet. Cah angon kuwi kula panjenengan sedaya sing angon dino angon wengi berarti menungso sing tesih urip. Cah angon ngendikane Sunan Kalijaga penekno blimbing kuwi kon nglakoni 5 wektu subuh zuhur asar maghrib isya. Kon nglakoni menek salat 5 wektu lunyu-lunyu penekno. Pancen nglakoni salat niku mandan lunyu. Angel. Leres. Arab salat subuh ngemek banyu atis nyeleng kirut. Arab salat duhur esin nonton TV lah engko disit lah. Ketabrak ngasih tekan ngasar ya wis mengko bae lah karo salat ngasar san gawe.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mucetaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulogo, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujudaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Nah, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

akhirnya nggone sholat subuh wis ora karu-karuan, zuhur bareng karo ngasar, akhirnya nggone sholat niate bingung, usholi fardol maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Lunyu pancen menek blimbing niku lunyu-lunyu tapi kon dipenek. Walaupun lakoni sholat lima waktu niku angel ning tetep kudu dilakoni mergo kanggo nopo, kanggo basuh dodo ira, kangge nyuceni sakjroning dodo geniku ben bersih zahir batine. Yo ngapunten, jenengan sholat Allah yo ora untung, jenengan boten sholat Allah boten rugi. Ning dudu masalah untung rugine Gusti Allah, ning kula panjenengan sedaya nglakoni salat mergo kita sing butuh Gusti. Kinten-kinten jenengan butuh Gusti Allah napa mboten? Lho ya butuhe nemen. Urip ana sing uripno. Mangan ana sing mangano. Mangan ana sing mangano. Kabeh niki wau mergo Gusti. Nek kula panjenengan sedaya butuh Gusti Allah kon menek blimbing kuwi kon lakoni salat gangsal wektu. Limang wektu 27 rakaat wis dilakoni, monggo syariate mlaku, hakikate aja dilalekke. Mulane niki pengajian masyaallah luar biasa, berarti wonten blimbing mriki langka wong pelit. Alhamdulillah. Lurah blimbing pelit napa mboten, Pak? Loman temenan saestu jajal kotak titeni melu nambah amplop apa ora. Lurae langsung pucet. Batine Pak Lur aku ngaji kok malah dirampok. Soale teng blimbing langka wong pelit niki ngendikanipun Kanjeng Nabi ngengetaken, iyakum wasaha, jangan pelit dong, fa innahum ahlaka mangkana oblakum. Soale namanya pelit, kikir, bakhil, betitil, betit kaya upil kudanil. Wong pelit, kikir, bakhil sampun ngancuraken umat menungso sak derenge kula jenengan sedaya. Kula sak derenge kula lanjut kula kengetan mangkene iki wonten amanah saking Muslimat Fatayat. Ngapunten Pak Lurah, Pak Kiai, dalem nyampeaken amanah rumiyin. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok ngeri. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga Nahdiyin Nahdiyat wonten ranting blimbing. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk mengisi kotak infak duitnya masih di dompet jamaah masing-masing. Lah niki supaya kabar buruknya jadi kabar baik, ngapunten sangat. Niki kita diajak supados dados menungso sing boten pelit, Pak. Geniku supados memberikan kontak infak jariah. Kinten-kinten bapak-bapak disewuni infak sedekah ikhlas napa mboten? Saestu, Pak. Menawi ikhlas monggo bapak-bapak ngrogo sak katok. Bapak sarungan berarti ora katokan ya. Ya wis pindah ibu-ibu, sing ngasto dompet monggo ngrogo sak dompete, sing boten ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu disarutangi, monggo-monggo sing maringi 10.000 alhamdulillah. Sing maringi 20.000 nggih syukur sangat masyaallah luar biasa. Sing maringi 5.000, sing maringi 2.500, sing maringi 1.000 perak nggih mboten napa-napa. Sing penting sami ikhlas. Ngaten nggih. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Kotak infak sorbane monggo tetap keliling, ngajine tetap dilanjut kangge mempersingkat wektal. Ngaten nggih Bapak Ibu.
dalam mewakili saking Fatayat Muslimat.

ibu. Makasih. Kang sampun memberikan sebagian hartanipun panjenengan kagem sedekah dinten menika. Muga-muga sedekah panjenengan kangge nolak bala, kangge narik rejeki. Rejeki sing manfaat, sing berkahi. Berkahi dumateng keluarga, berkahi dumateng zuriah putra-putrinipun panjenengan sedaya. Allahumma. Amin Allahumma. Sing maringi setitik nggih mboten napa-napa, Pak. Saestu niki amargi kita mboten maksa infak sedekah panjenengan. Tapi kan sing maringi 5000 teng akhirat ganjarane mung entuk damar. Pirsa ngertos damar napa mboten? Damar niku cara Cilacap sentir, Bu. Sentir cara mriki napa? Sami. Sentir. Dian. Sing maringi setitik teng akhirat ganjarane mung entuk sentir. Ya ora apa-apa lah, padang-padang lumayan. Sing maringi 15.000 20.000 teng akhirat entuk ganjaran pahalane kaya dene lampu listrik tapi mung 5 watt. Sing maringi rada kathah tur ikhlas pikantuk ganjaran alhamdulillah lampu neon pili plus full AC. Lha niku sengsaya kathah, sengsaya ikhlas ya tentu sengsaya kathah ganjarane. Allahumma. Bareng kula ningali mangkene iku nes muni klunting aweh 500 perak. Ya ora apa-apa. Mungkin iku putane panjenengan lagi belajar supaya teng Blimbing teng Bruno mboten wonten sifat pelit. Soale Kanjeng Nabi dawaken iyyakum wasaha, aja dadi wong pelit. Fa innahum ahlaka mangkana ublakum, karena namanya pelit, kikir, bakhil sampun ngancuraken umat manusa sadurunge kula panjenengan sedaya. Aku arep takon karo sebelah mburi.

0: Ya ngisawit kelopo masih sadar. Keduman senek napa mboten? Ora keduman senek. Mula mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek ya tetep rezekine sing barokah Allahumma. Kula tanglet kali jenengan sedaya sebelah kiri. Ibu bapak sengit karo wong pelit napa mboten? Sengit sebelah kanan karo tengah. Bapak ibu sengit karo wong pelit napa mboten? Jangankan jenengan, wong pelit karo wong pelit ki padha-padha sengite. Soale Kanjeng Nabi ngendikaaken pelit niku amrohum bizulmi. Pelit iso ndadekno wong gawe zalim. Zalim karo awake dhewe, zalim karo keluargane, zalim kali lingkungane, bahkan zalim karo Gusti. Ndak mungkin iso tercipta cinta Nabi, cinta ilmu, cinta negara nek dadi wong pelit. Mergo cinta ya perlu duit. Ibadah perlu duit, wong lunga haji perlu duit, betul. Putane mondok teng pesantren ya perlu duit, leres. Wong hajatan perlu duit, nyalon kades perlu duit, mumpuni juga. Ning duit bukan segalanya, tapi sekarang segalanya pakai. Nah nikilah yang perlu kita tanamkan oleh dadi wong sugih. Monggo. Sampai ngendikane ahli hikmah, pilih kula panjenengan sedaya nyambut gawe. Monggo. Nyambut gawe kerja kaya dene arep urip sak lawase, ning jenengan ngibadah kaya dene arep mati ngesuk. Dadi wong sugih silahkan, dadi wong kaya raya monggo, ning gone sugih kon go sanggung ibadah. Soale nek tercipta sifat pelit, negara enggak mungkin bisa maju. Desa enggak mungkin bisa berkembang. Agama kita enggak mungkin bisa tegak berdiri menawi teng blimbing akeh wong pelit. Aku wingi ketemu wong pelit ning warung. Aku tuku sayur, dheke tuku tahu. Lah dhe'e niku wong pelit tuku tahu teng warung tahune kari 5 bungkus. Lah kok tahune kabeh dipenceti? Dek, aku batin. Pas aku takon, "Bu, kuwi tahu dipenceti kagem napa?" Jebule tahune dipenceti dipilih pundi sing paling lemu? Barang ketemu sing lemu rong blindi, tukune ya mung rong blindi. Berong blindi iso kena nggo seminggu. Wong pelit kuwi modele nyebeli sangat, Bu. Mula wingi ana wong wis lunga kaji tapi kok uripe sifate pelit. Mriki wonten apa mboten kaji tapi pelit? Wonten? Kathah ndi wonge? Banget. Wonten-wonten. Insyaallah piyayi-piyayi mriki haji-hajah mriki blimbing mabrur-mabruh kabeh Allahumma. Niki aku lagi ana cerita wong pelit tapi wis lunga kaji esih bae sipate pelit jenenge Kaji Goyel. Kaji Goyel maaf wis goblok ngeyel. Goblok ngeyel pelit meneh, Pak. Wis pepek banget niku. Delala Kaji Goyel niku wingi nembe panen kacang ijo. Kacang ijone njur dipeteng teras bareng wis garing niku dipentungi. Supaya kulit karo isine kuwi misah ora mami dadak ngoceti niku wis pelit karepe dhek. Bareng lagi dipentungi kuwi kacang ijo, mbuh kepriwe critane ana isi kacang ijo mencolot mlebu kupinge Kaji Goyel. Spontan teng Kaji Goyel langsung dikotek ngagem jari kelingking. Bukannya dikotek metu malah tambah jeru. Akhirnya njur mlebet teng kamar mundut katen bat. Dikotek karo katen bat bukannya metu malah tambah mangslup. Akhirnya dijorno sampai telung dino. Bareng wis telung dino Kaji Goyel merasakan perutnya nyel-nyelan enek weteng ibu. Lajeng kepalane sakit sebelah, kupinge ya budek separo. bareng wis krasa budek nembe digawa nyang rumah sakit. Tapi kaya kayane anggar ora krasa budek ya ora digawa rumah sakit, Bu. Wong anu wong pelit. Bareng tekan rumah sakit, Pak Dokter ditangleti karo Kaji Goyel. Pak Dokter, lagi sibuk apa ora? Yo jenenge dokter musim corona kados niki yo sibuk. Ning niki kula wonten sing darurat, Dok. Niki kupinge kula klebon kacang ijo. Astagfirullahalazim, kepriwe ceritane Pak Kaji? Kok bisa-bisane ana kacang ijo mlebu kuping? Lho jenenge musibah yo ngaten niku, Pak Dokter, cobi lah kula diperiksa niki bahaya napa mboten wis rene-rene. Turunan-turunan, aku akan segera meniliki kuping sampean. Bahasane Pak Dokter ki meniliki. Nek Cilacap wonten basa kencot, mriki mboten wonten basa kencot. Wontene basa ngelih. Ngaten nggih. Beda mali teng Brebes, Pak. Kula dijemput teng panitia prapatan ning Brebes kuwi ning Jati Barang. Panitiane matur. Ini betul rombongannya mumpuni? Leres, Pak. Niki kula mumpuni sak rombongan. Dos pundi? Oh, silakan mumpuni monggo mengintili kula. Jare aku kon mengintili. Beda mali teng Indramayu, kula ngaji teng Jawa Barat Indramayu panitiane ngendika, mumpuni mbokan kesel mangga geleleng, aku kon geleleng. Cilacap wonten Pak basa geleleng, tapi tenggen kula geleleng niku artine iwak arep mati. Nek tenggen kula iwak kepanasan kena srengenge kok nggone ngelangi wis kados niki cara ngene kula ngleleng. Lho ya masa aku dari Cilacap tekan Indramayu ado-ado tekan kono kon ngleleng. Tapi ya ora apa-apa. Ini Indonesia. Beda basa ya macem-macem warna-warna ora apa-apa wong niki Indonesia mula kon padha cinta negara, saling menghormati, saling menghargai. Tenggen kula ana basa kencot cara mriki ngelih. Ning Pak Dokter ngendika, "Sini turunan. Aku akan langsung meniliki kuping sampean, Pak Kaji." Bareng sedawane diperiksa Kaji Goyel karo Ngeromet. Ngendika karo Pak Dokter, "Dok, ya Pak Kaji ning apa? Sampean musim corona ngeten niki ya batine akeh ya. Maksude piye aja mancing emosi Pak Kaji. Musim corona musibah ku aku sing bati. Lho iya, maskere payu. Obate vitamine payu yo jelas duitan. Lah takon ngomong apa sing genah. Yo aku arep ngomong Pak Dokter, sampean ki dadi dokter enak. Enake piye meleh? Ora enak piye sampean sing mengobati, Allah yang menyembuhkan kok jenengan sing nampani duit? Pak Dokter terdiam.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang P.

0: atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

langsung batin nembe ana kipas sing takon nang ngiti. Yo ngene iki Pak Kaji, aku sih maksa jenengan bayar ora. Bayar yo syukur, ora ya rapopo. Tapi nek jenengan kagungan prinsip aku yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, nek jenengan badhe langsung menghadap Allah ya silakan. Kaji goril nyengir. Yo aja gugupen saiki dok, wong aku kepeng nurip rada lawas kok. Mula nek takon aja nyengiti. Aku nyengiti, wis tak priksa kuping.

0: Ini sampean, alhamdulillah, kupingin jenengan tesi rodo aman. Tapi berhubung wingi dikotek ngagem katen bat, malah kupingin sampean dados rodo luka. Niki nek dipeksokon metu yo malah bahaya. Paling yo nek jenengan kepingin buang niki kacang ijo harus dioperasi. Apa? Kupingi kulo badhe dioperasi? Biayane piro, Dok? Loh, demi kesehatan niku ndak ada yang mahal, Pak Kaji. Untuk mengoperasi kuping sampean hanya perlu dana 6.500.000. Kaji Goyel terus mikir, astagfirullahalazim. Ngodek kacang ijo sak blindi kok 6.500.000. Pak dokter apa kira salah yora? Apa ora ono Pak dokter jalan sing paling murah? Jur rada kepenak ngono kuwi unten sing paling murah kuwi 1.250.000 nganggo sedok mesin sedot kuping. Niku namung 1.250.000 disedot mawon niku pun saged nih tapi nggih niku kedah nahan sakit amargi mboten ngagem bius wis tetep bayar 1.250.000. Tapi yo kerasa loro mergo ora dibius. Apa ora ana dok sing murah ora loro njur kepenak unten. Kuwi saben esuk kuping sing kelebon kacang ijo disirami banyu saben esuk. Nek wis rutin saben esuk disirami banyu kok tukul dadi toge. Niku cabut mau sekopok-kopoke. Ya Allah, ki wong pelit bu. Demi kesehatan sendiri saja eman-eman, untuk kebahagiaan hidup sendiri saja moh ngetok ke duit, boro-boro ngetok ne duit go pengajian, boro-boro sodakoh bocah yatim, boro-boro merebel upo karo tanggane. Wong kanggo kesehatan diri sendiri saja dek moh ngetokne duit mulang ngendikane Allah wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika. Wong pelit, wong kikir sesuk tanggene akhirat bondo dunya sing dipeliti justru nekek karo gulune wong kuwi mau. Nekek cara mriki napa Bu? Sami nekek. Wong pelit walaupun sing dipikiri mung untung karo bati ning justru teng akhirat boten nonton untunge soale bondo dunya sing dikumpul-kumpulaken karo wong pelit justru nekek karo gulune wong ki mau. Tapi ose ana lanjutane ayat niku wala tabsut ha kulal basti. Lomo kuwi apik, dermawan kuwi sae, ning gone loman aja kebablasen. Contoh loman kebablasan dume Pak Lurah Blimbing loman malah sing disodakui rondo kempling. Yang diutamakan sing sepu jompo-jompo rumiyin umpomo. Contoh sodakoh malih sing rondo kebablasan dume lagi bangun masjid duite entek kanggo bangun masjid sampai anak ora diurusi sampai ora sekolah ora ngaji bojo ora diwehi jatah niku pun tidak dibenarkan oleh agama. Mula antuke sedekah supados balance seimbang. Pramila kula panjenengan sedaya diajak supados dados menungso ingkang sedang-sedang saja. Pelit yojo sampai pelit nggone lomo yojo kebablasan. Ning ngendikane Sayyidina Ali karomallahu wajhah angge ahlan wa sahlan bi khudurikum Ibu Camat. Anje Ibu Camat beserta Bapak Babinsa anje sugeng rawuh Ibu Camat sumangga pinarak wonten papan palungguhan sesarengan kali Pak Babinsa mewakili Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Bruno. Kula nuwun sewu sangat Pak Babinsa moto kula aja di-share teng media sosial Pak Babinsa. Kok Pak Babinsa antuke rawuh rada telat. Rada telat napa kula sing kegasiken iki? Oh kula sing kegasiken. Wis ora apa-apa lah. Matur nuwun sangat sampun derek rawuh kula suwun sepindah mali. Nggih, semoga Bu Camat niki malah Bu Camat lunggu teng ngandhap ngapunten dalem jumeneng ngadeg niki amargi nderek bibi nawang-awang sekali warga masyarakat Blimbing rawuhipun Bapak Camat atau yang mewakili saking ibu lajeng Bapak Babinsa lan sedaya rawuh panjenengan sedaya mugi-mugi anda dosaken berkah pengawasan dinten menika kita ditebyaken saking segala musibah wabah malapetaka dan mara bahaya amin Allahumma amin Allahumma. Niki biasane nek teng Blimbing pengajian pagi hari niku rampung cekapan jam pinten nggih Bu? Jam? Jam kali? Jam kali sonten? Aku munggah jam 10 lebih seperempat. Mudune jam 2 sore. Lah mriki nek salat zuhur jam pinten? Setengah telu. Oh. Terus modele piyai Blimbing kuwi nek zuhur kengasaran ngasar ke magriben. Nek ngajine munggah jam 10 seperempat mudune jam 2 sore, aku tidak bisa membayangkan amplope dawane kaya ngopo. Mula aja dawa-dawa musim corona kados niki dibastasi wektale. Muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan napa-napa. Allahumma. Allahumma. Aki bahas apa aku mik ya? Ah, pelit. Saya Bu Camat mohon izin niki lagi bahas sifat pelit. Jebule wong pelit kuwi sing dipikiri mung batit tok. Lo ulang. Wong pelit kuwi sing dipikiri mung untung karo batit. Aja gugupen tekan ngisor bedrung tak tok. Tapi ngendikanipun Sayyidina Ali karamallahu wajhah pilih ana sifat namanya bukhlun. Napa Bu? Sebelah mereka napa Bu? Bukhlun. Bukhlun niku sifat pelit tapi ngendikane Sayyidina Ali bukhlun niku apik nggo wong wedok tapi ora apik nggo wong lanang. Lho pelit ku apik nggo wong wedok, pelit sing kepripun? Pelit karo harta sang suami menjaga sebaik-baiknya untuk tidak boros. Mula kula sumerep ana ibu-ibu muslimat mangkene iki salaman karo aku kok jentike abang. Jebule ibu muslimah jentik ya bang go prantin dulepi liftik. Prinsipe muslimat beginilah wong wingi penembe tuku jilbab masa liftik kok tuku sing anyar lah wong liftiknya sih kena didulepi ke. Akhirnya saniki muslimat ganti profesi dadi tukang dulep. Wong wedok sing boleh punya sifat bukhlun kepripun? Contoh ibu muslimat Fatayat dikei arto kali seorang suami sedino 250.000 alhamdulillah. Bu iki duit aku nyambut gawe sedino 250.000 ora ana duit lanange ora ana duit wadone. Duitmu kabeh ngono nggo ngurus keluarga. Bu muslimat jawab alhamdulillahirabbil alamin. Kula tampi niki Pak 250.000 sing 200 kagem ngurus keluarga, niki sing 50 kula wangsulaken kagem jenengan. Pak E kaget lho ki 50 nggo ngopo lho Pak E wong lanang kerja numpak motor. Mbok ning dalan bane bocor. Bensine entek. Luwi-luwi bapak E tiyang kagung perlu serawung. Masa ngendong ning omahe tanggane rokok nyatil terus. Sekali-kali Pak ki duit 50 rono nggo tuku rokok rong bungkus, tanggane kancane kon melu nyicipi rokoke sampean. Wong wedok mriki kados niku mboten, Pak. Senyumnya mencurigakan. Niki berarti wong wedok sing saged bener-bener ngatur ekonomi keluarga niki pelit yang dibolehkan. Lalu diceritani kali Bu Lurah kepanggi wau teng lokasi transit. Bu Lurah ngendika, biyen Pak Lurah Blimbing sak durunge dados kades pernah nyambut gawe serabutan. Sampai-sampai biyen Pak Lurah pernah sedinten mung oleh hasil 20.000. Ning Pak Lurah ngendika, ayang mbep Ulurah masuli, nggih dalem ayang papi. Ngapura banget ya bu, aku ki sedina kok ngulih duit 20.000. Tapi insya Allah ki hasilnya adalah barokah aku melaku nyambut gawe golek rejeki sing halal. Muga-muga awakmu sing ikhlas ya bu. Pak Lurah ngendika begitu, Bu Lurah karo mbrebes milih ngendika, ya Allah Pak, aku demen duwe bojo ireng koyok sampean. Ben Pak Lurah ireng saniki mau rada mloes. Loh, syukurmu piye Bu duwe bojo ireng koyok aku lho Pak? Wong ireng akeh keunggulane. Keunggulane wong ireng pertama Pak, tahan lama. Yang kedua wong ireng kuwi anti gores, Pak. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga, Pak, wong ireng dek keunggulan kuwi ora gampang luntur, area ora gampang blobor. Laku demen, Pak, dek bojo ireng koyok sampean. Insyaallah ki 20.000 tak manfaatke kabeh kanggo majune keluarga. Sing penting bapak Erido ikhlas nyambut gawe, insyaallah dadi turune rahmat, Pak. Pak Lurah malah nangis nlongso karo ngrangkul garwane. Ya Allah. Aku syukur banget deh bojo koyok sampean, Mak. Ya Allah. Aku nembe percaya jebule bojoku paling ayu sak ngalam jagat raya Blimbing ya Allah. Matur nuwun ya Ma, awakmu wis setya karo aku. Muga-muga kuwi bit 20.000 bisa nggo seminggu ya Ma. Buluran jawab, ya Allah Pak. Di wong lanang ya cekep bangeten. Tumeh aku setia karo awakmu moso 20.000 kunku seminggu. Tapi insya Allah Pak, kidit 20.000 ora mung kanggo seminggu tapi bisa kanggo setahun. Pak Lurah jawab, lho nggo ngopo kok tuku bisa nggo tuku setahun, nggo tuku apa, Mak? Nggo tuku tanggalan kalender, Pak. Jebule Bu Lurah setia luar biasa. Mula Pak Kades iso dados kepala desa mergo ana Muslimat Fatayat menjadi seorang istri yang solihah. Tepuk tangan dulu dong buat Fatayat Muslimat Blimbing. Sing tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Sing amine banter berarti utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah Allahumma. Wong wedok kuwi luar biasa. Kulo pas mangkene aku salaman karo ibu-ibu muslimat sempet kulo mangkene iki salaman kok mak krasa koyo salaman karo parut. Tek aku batin. Mergo Muslimat Fatayat niku menjadi seorang perempuan yang mandiri. Kulo ngendikane Kanjeng Nabi An-nisa'u 'imadul bilad, perempuan adalah cagaing negara. In saluhat saluhal bilad, wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma wa in fasadat fasadal bilad, tapi anggar wong wedok rusak, keluargane rusak, negarane hancur. Mula kok diwastani cinta nabi, cinta ilmu, cinta negara tenggene muslimat niki. Muslimat niki organisasi bukan politik. Saestu walaupun niki para raja lagi badhe calonan bupati, tapi Muslimat dengan tegas mengatakan, kami Muslimat itu bukan organisasi yang ikut campur masalah politik. Tapi kami Muslimat Fatayat estu-estu mencintai negara dengan bagaimana kita taat kali Kanjeng Nabi, pakai jalan syariat, gini kunderek Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ajarane Nahdiyat. Lha niku ndak ikut campur masalah politik. Umpama ana sing badhe rawuh ta mriki, calon-calone nggih monggo, wong niki pengajian akbar siapa saja bisa rawuh silahkan. Yang terpenting adalah Muslimat Fatayat tidak masuk dalam salah satu partai politik. Kan ngaten? Leres? Betul? Ku Kula nggih mboten campur masalah bab politik. Kula wingi aku ditakoni pas lagi calonan presiden, mumpuni iki wonge Jokowi apa wonge Prabowo? Aku wonge Indonesia. Ora milih pe aku yo, bapak biyung aku juga yo ora ngerti aku milih sapa, ora tidokan ki basa Cilacap ngapunten. Ora tidokan basa mriki napa ya? Tidokan ora apa? Ora tidokan. Aku dadi bingung karo basaku dhewe. Pokoke jenengan pun ya ora usah melu si ora melu samelube, sing penting kita nderek ulama, nderek pemerintah, apa keputusan pemerintah muga-muga itulah yang terbaik untuk masyarakat. Allahumma. Mung pancen wingi rada rame masalah undang-undang cipta kerja. Niku kula mau dereng wantun mengucapkan apakah yang beredar te masyarakat iku berita hoax? Apakah niku bener-bener cipta kerja apa adanya saking pemerintah? Lo dereng wantun karena kula mawon tesih dereng pikantuk resmi apa niku undang-undang cipta kerja pun bener-bener pun diteliti napa dereng. Sing penting kita sing dados masyarakat ontene corona niki yo kudu saling pangertosan. Memang kabeh kenging dampak, bakul sound system kena dampak, bakul tarub kena dampak, bakul shooting kena dampak, mboten saged hajatan, pedagang bakul lombok, bakul brambang, bakul sayur, bakul cangkem model kula kados niki duka kenging dampak. Nih ya kudu akeh sabare, moga-moga ikhtiar kita, usaha kita diridoni kalau Allah, rezeki sing barokah. Allahumma amin. Allahumma. Niki yakin ngajine sampai jam kali sore? Saestu? Tenanan? Moga-moga ya sing semangat ngantos dumugi akhiring purno. Buat tenamu pengajian hari ini, teng setiap majelis ngaji kali sinten sing semangat. Ngaten nggih, Bu? Kembali mali kali sifat pelit ingkang saweg dibahas. Ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wong wedok boleh punya sifat pelit, ning sing dimaksud temiki adalah wong wedok sing saged ngatur ekonomi keluarga. Estu njogo barang banda dunyane seorang suami untuk majuning keluarga. Ning ingkang saweg kita bahas dinten menika adalah pelit ingkang sangat dilarang oleh Kanjeng Nabi. Karena ternyata yang pertama, pelit niku saged nyebabaken amrohum bizulmi, nyebabaken wong tumindak zalim. Zalim kali awake dhewe, zalim kali keluarga, zalim karo keluargane, bahkan zalim kali Gusti. Yang kedua, pelit niku iso menyebabkan wa amrohum bil qati'ati, medot seduluran. Bukti nyata sinten, kisah nyata adalah Korun. Sinten Bu? Ibu kenal Korun? Jangan sampai kenal, ketemu mon jangan sampai. Korun niku memang wong sugih luar biasa. Bahkan teng riwayat dipun ceritakan Korun niku sedulure Nabi Musa alaihi salam. Tapi Korun niku sugih, jiwa pelite niku na'udzubillah min dalik. Nek cerita sugih Korun, umaih mon kaya istana. Yang ruangan-ruangan khusus di dalam rumah Korun niku isi bondo dunya, sing kunci-kunci ruangannya terbuat dari emas. Nek kuncine dikumpulaken, njur digotong karo unta-untane mboten kuat, saking sugih si Korun. Ning ternyata Korun bisa nesuge, de'e niku ngombe jamu tolak melarat sido suge. Kula niku Cilacape Gentasari. Gentasari niku terkenal panggenan jamu, Pak. Ning sak pinter-pintere wong Gentasari ngeracik jamu, teng Gentasari nggih mboten nonton jamu tolak melarat sido suge. Mergo ki jamune Korun. Jamune Korun tolak melarat sido sugih, resepe apa? Yang pertama, resep jamu tolak melarat sido sugih adalah kungkuman godhong medhit. Yang kedua, rebusan kayu irit. Yang ketiga, secuil kembang betitil. Efek sampingnya apa? Disengit tanggane. Yo ngapunten jangan salah paham. Pelit kali hemat niku benten Bu. Hemat adalah orang yang berpikir untuk kedepannya. Dados nabung, lajeng ketimbang tuku barang kok sampai boros, amongko niku dipun atur perekonomiannya. Niku namanya hemat. Tapi nek wong pelit, niku sing dipikiri mung untung karo batitok. Boten mikiri masalah, oh iki kok larang tapi kok iso lawas. Ah mending aku tuku sing larang nanging bisa kanggo lawas. Boten seperti itu wong pelit. Wong pelit niku mending tuku sing murah tapi iso nggo selawase. Terus bobroko ya tetep dinggo. Niku wong pelit. Sipate nyebeli banget, Bu. Mula si Korun akhire dijak sedekah wegah. Diajak zakat kali Nabi Musa nggih mboten purun. Padahal dhek dunyane sampai lewih-lewih ya. Sing akhire si Nabi Musa malah difitnah karo si Korun. Korun perintah karo wong wedok supaya nggodha Nabi Musa, sing akhire Nabi Musa menika difitnah karo tiang kathah, Gusti Allah murka nurunaken azab kepada si Korun. Korun akhire mati ditelan bumi sak bondo dunyane. Mula bapak-bapak nek lagi macul teng saben kok nemu emas teng jero lemah kuwi diarani harta karun. Beda karo wong jaman saniki nemu duit ning dalan monene kudu harta karun. Rezeki anak soleh. Lebokno sakke dhewe. Mula wingi kula saderenge corona diundang ceramah teng Taiwan. Salah satu hal yang saya belajar saking wong Taiwan, jebule Taiwan kuwi negara secuil tapi negarane maju. Kenapa kok Taiwan negara sekutil iso maju? Mergo teng mriko kasus korupsi jarang, Pak. Saking jujure piyayi-piyayi teng Taiwan nemu duit dompet teng dalan. Kok seminggu teng mriku nggih teng mriku mawon. Mboten mungkin pindah dompete, mboten mungkin kalung isine. Soale wonten ing Taiwan niku punya sifat jujur masing-masing orang. Apa melih teng dalan-dalane Taiwan walaupun jalan desa niku wonten CCTV. Akhire kula mikir, oh jebule wong Taiwan jujurnya bukan karena Tuhan tapi karena CCTV. Kaya kayane anggar ora ana CCTV ya beda melih critane. Tapi jare wong Taiwan, wong Indonesia niku terkenal gengsine. Gengsine wong Indonesia lucu. Salah satu gengsi teng desa, nek duit cash blonjone teng mall, tapi nek utang-utangi teng warunge tanggane. Wong kene wonten sing kados niku? Kathah. Wonge yo mangkat. Diceritani melih kula kali wong Indonesia ingkang domisili wonten Taiwan. Jebule wong Taiwan kuwi ngarani wong Indonesia boros. Boros banyu terutama. Wong Taiwan kuwi adus paling banter sedina malah rong dina kuwi sepisan, Pak. Kita wong Indonesia sa ireng-irenge wong muslim kesiram banyu wudu wajibe kan ping gangsal. Betul, Bu. Durung aduse wong muslim, kita adus niku ya nang ilmune. Wong Islam nek bab taharah wah jangan ditanya wis ngelotho. Bab adus apa malah aduse pengantin anyar. Sedina bisa lewih kang pitu. Sampai ora kobrekatokan. Lho, niki ngilmu. Nek wong Cina, maaf niki, suami istri habis melakukan hubungan jima, habis melakukan hubungan intim, niku mung dilap nganggo tisu. Wis rampung. Beda karo wong muslim, kita untuk mencapai ibadah syariat thaharah niku kudu lulus. Pentinge wong ngaji muslimat fatayat walaupun sepuh tetep ngaji kali bunyai, tetep ngawas kali pake ben boten salah kaprah. Ping nyonten tanggane kula, Pak. Pengantin anyar dilalah kamare sebelahan karo mertua. Lah malam pertama nganten wadon ngomong, "Mas aja turu dhisik layu mbuka iki kado." Wong kadone akeh tenanan. Dilalah pengantin wedok muka kado isine hadiah sepatu. Njur langsung dijajal. "Lho, Mas, kok sesek ya? Ki anggere dipeksa nggo mlaku ya lara." lah mergo mertuane krungu pake ngomong iya dek pancen nek pertama cokang sesek kados kuwi. Kula jenengan sing sepuh-sepuh arep padha duwe anak, anak kandung, anak mantu, untuk malam pertama ya mertuane nginep disit lah tenggene tanggane. Melas soale anak wadon mantu arep adus ya kadang ngisin. Biyen pernah Pak emake aku kewenangan nang anake. Jam 3:30 subuh aku terbangun. Dutak-dutak teng dapur tak inti Pak emake aku metu kamar mandi kok wis padha adus kramas. Tek aku mbatin, kasih temen gone adus. Jajal 7:30 isuk adus meneh apa ora? Jam 8 isuk adus meneh Pak emake aku. Batin meneh aku karo kandhan karo Mbak Yune aku. Jajal engko arep zuhur 11:30 adus meneh apa? Adus meneh, Bu. Bareng 9 bulan kemudian panteslah lahir adine kula. Nembe paham sakniki. Ya Allah, jebule wong muslim bab thaharah niku luar biasa. Maaf, agama lain ndak ada ngatur masalah hal seperti itu. Yo ngapunten, niki cerita masalah jorok. Tapi niki bab thaharah, mula wong Cina paling banter adus kirong dino sepisan. Bahkan maaf, hubungan jimak niku mung dielap nganggo tisu. Beda karo kita wong muslim. Wong muslim niki tahu ilmunya, tahu adabnya. Mula kula nggih bangga dados santri. Apa meneh kok santri ning pondok pesantren ora mung bab thaharah. Alimul muta'alim yo nglothok masalah bab adab. Jangan ditanya. Santri sadurunge ngaji ilmu wis ngaji adab. Tepuk tangan dulu dong buat santri. Kula nggih santri, wong kula nggih tesi mondok. Lah ngantos dugi sakmriki tesi ngaji teng Darussalam. Pondok pesantren Kiai kula wonten Dukuhwaluh. Lajeng kula nggih tesi ngaos tanggene Al Amin Pabuaran. Alhamdulillah menika nggih Kiai kula Abah Ibnu Mukti kalian Allah yarham al mahfurlah Kiai kula Abah Kiai Haril Sofa saking Wonosobo. Ing alhamdulillah mugi wonten Dukuhwaluh Prokerto sak menika santrine nggih kathah termasuk salah satunya adalah kula. Jenenge santri niku luar biasa Pak. Sadurunge ngaji ilmu wis ngaji adab. Mula nek mobil niki mobil. Mobil roda 4 niku pasti wonten namanya gigi R Pak. Teng prosneling niku. Wonten gigi R nggih niku gigi sing khusus supaya mobil niku iso mundur. Dados nek wis diglek teng gigi R digas amangka mobile mundur dhewe. Lah sadurunge mobil duwe gigi R, santri niku wis duwe gigi R. Nyatane santri nek sowan tenggene kiai nggone sowan ya ndempe-ndempe sampe ngisut dilakoni. Mangke wangsule mboten mungkin mungkuraken bokongi Pak Kiai langsung pake gigi R mundur. Santri wa. Mboten namun ketika teng pesantren terjun teng masyarakat santri niku ngerti adab. Santri niku duwe dasar. Mula beruntunglah panjenengan ingkang kagungan kesadaran. Putra-putri ngaos teng madrasah, ngaos teng gene pesantren, titipno teng gene Pak Kiai. Ketika nginjang putane panjenengan dados presiden, dados tentara, dados polisi, dados gubernur, dados bupati, dados lurah, dados banser, pake iman. Soale napa? Sampun kagungan dasar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning wong pelit niku ya eman-eman melih, Bu. Niku ana cerita melih. Putrane teng pesantren ora disangoni sama sekali. Anak bingung teng mriko. Mosok kok ya utang terus karo kantin ya ora penak. Mosok kok mangan jaluk terus karo kancane ya ora penak. Anak niki akhire napa bingung. Atah niki kejadian kanca kancane kula, Bu. Bingung deh, ya anak niku kan si dia rasa gengsi isin dan lain sebagainya. Akhirnya deh sering lamun, pikirannya tertekan. Akhirnya ngapunten sangat gampang kelebetan maaf kerasukan jin setan dan lain sebagainya. Walaupun teng pesantren, niki sering terjadi ngapunten sangat. Lah tapi akhirnya teng masyarakat, loh bocah ning pondok kok malah kelebon setan. nggone mondok mesti kayane ora bener, akhirnya pake sing disalahkan. Padahal jenenge lare sakit niku juga karena tekanan pikiran. Iki sing wingi lagi dibahas teng kanca-kancane kula teng pesantren, kok bisa seperti itu? Maka yo kita sebagai orang tua yo pengertian. Lah niki sing badhe kula bahas malih. Ngendikane Kanjeng Nabi wa amrahum bil fujuri. Yang ketiga, sifat pelit niku iso menyebabkan wong tumindak jahat. Bu, sadiki lare SD sekolah mangkat sangu duit pinten, Bu? 5.000 cocok podo karo tenggen kula. Cina sanga punten mriki teng gunung tenggen kula teng ampan. Ning sak niki lare SD rata-rata sangune 5.000. Kenapa? Lare niki wis diajari organisasi. Ono bayar sulak, bayar sapu, durung urunan arisan go bayar les dan lain sebagainya entek 2.500. Sisanya kantun 2.500 go istirahat pertama 1.000, lajeng istirahat kedua 1.500, entek 5.000. Iku umum lah res desa niki. Lah nek ana bocah liyane kok disangoni 5.000, ana wong tua saking pelite ngajari anak mung disangono 2.500, yo teng sekolah entek nggo urunan. Istirahat pertama, istirahat kedua, anak bingung melompong ora jajan. Akhirnya timbul pikiran jelek, gelem nyolong barangnya kancane. Iki kejadian, Pak. Yo niki teng pendidikan pun maaf niki, entah niku teng sekolah teng pesantren bisa terjadi seperti itu. Bahkan wonten mali niki ditelusuri teng keilmuan para wong barat niku, jebule pelit niku iso dados penyakit. Ono wis diwehi sangu lewih niku. Dijadian barang, malah salah satu putane pejabat niku pernah kula kenal. Putane pejabat diwehi sangu lewih karo entiang sepuhe ning tetep seneng nyolong milik barangnya kancane padahal dhewe wis duwe. Lah niki lah kaya napa jenenge pelit niku iso dadekno penyakit, bahkan iso tumindak jahat mergo sifat pelit. Pramila sing jenenge wong tuwa mangkene iki aku krungu ana klunting 500 perak jebule putane jenengan sing maringi sedekah nggo muslimat watayat. Ora usah di nyek, ora usah diomong warna-warna. Ning niku justru putane jenengan lagi belajar kepripun carane kawit alit wis padha seneng sedekah tiyang sepuh maringi contoh. Nek putane jenengan jajan kok ulih ana 5 biji, yo kanca kacane diparingi dek, kae si A diparingi, si B diparingi, dados onton contoh bukti nyata. Pramila kula panjenengan sedaya diajak ngaji dinten menika ngatur jiwa dandani ati sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni sing ala-ala dilereni bene saged pikantuk rahmate Ilahi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jam pinten? Jam? Jam? Anjir, matur sembah sewon sangat niki luar biasa. Fatayat muslimatnya gerak cepat. Maka niki sampun ditarik infak sodako saking panjenengan matur semasun dan pikantuk hasil saking infak mangke niki pikantuk 13.046.000 rupiah. Pelambali sepina mali 13.046.000 rupiah. Alhamdulillah. Insyaallah niki dados wasilah kula panjenengan sedaya antuke mawat siratal mustaqim. Mergo ikhlase panjenengan mariki infak gune mawat kaya dene kilat menyambar lebar langsung tekan swarga. Allahumma. Amin Allahumma. Pak wis kerasa kresek karep padha nyang endi? Jam 12 kurang seperempat. Arep diterusno yo delo meleh zuhuran. Ora diterusno mbokan amplop uti kurangi. Bingung aku. Kados niki Bapak Ibu, wingi kula nggih ngaji wonten ing Gebang. Gebang. Sebelum mereka nggih ajeng kala wingi meleh saking bener nggih Purorejo ugi. Memang teng Purorejo kali Kebumen lajeng Pekalongan ingkang perbatasan Wonosobo lah ingkang pemerintahnya niku luar biasa. Sampai antuke ngendika ya wis ngono pengajian ning tetep melu protokol kesehatan, aku nderek tanggung jawab. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat pemerintah Forkompinda Kecamatan Bruno. Ngapunten sangat kula niku biasane nek ngaji sedinten ping 3 terus memang. Ana mung kawit lockdown niku, setelah lockdown kawit Juni ngantos dugi sakmenika paling nembe kali setunggal niku mawon wingi pun mulai normal jane sederenge Agustus. Ning ternyata teng akhir Agustus niku gara-gara wonten kejadian teng Kota Tegal. Gini ku Pak Wakil Ketua DPRD Tegal ngawontenaken hajatan mantenan kali khitanan putrane tigang dinten tigang dalu. Gini ku hari pertama khusus kondangan, hari keduanya adalah dangdutan, hari malam ketiganya puncaknya pengajian ku lo. Terus dangdutan disit nembe pengajian, bener gue. Daripada pengajian berpengajian terus dangdutan kan malah rapik ku. Walik niku akhirnya berdangdutan terus pengajian malam ketiganya. Ning kula nembe dugi Banyumas ditelepon kali pihak mereka Pak Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, mumpuni rasah mangkat ngene lho, kula pun mangkat niki Pak Ketua Pak Wakil, tapi ki mumpuni aku nembe kerawan Pak Polisi, dados izine wingi pun dicabut. Kula nggih pun siap snack niki 5000. Ning kanan niki izine dicabut nggih seneke kula bagikaken cuma-cuma kali warga sekitar. Panak kepripun malih dados jenengan wangsul mawon, akhire kula bali Bu. Ya mending kados niku malah ketimbang pas lagi ngaji dibubaraken kan dikirane kula sing meksa. Nah sing akhire niku adalah jalan yang terbaik. Mula gara-gara pengajian nikulah ajeng acara dangdut nikulah wonten Kota Tegal. Yen niku ten Tegal Selatan akhire ngantos dugi sapriki diperketat malih. Ning jujur kemawon kabupaten-kabupaten lintune dereng wantun pengajian, Purworejo niku luar biasa. Masyaallah niki. Kula mawon nggih. Rada nlongso mangkene iki jane. Kula mangkat niku teng mobil kula sumerep wonten angkot, wonten kolbak niku. Aju motor-motor kata jenengan sami ngagem apa sih cara mereka kolbak niku nggih. Singgih ngangkut doplak asane doplak. Nah, dalam mobil cowak. Belajar male ana sing arani doplak, cara mereka cowak. Nek tanggene kula cowok niku wong sing kaken ngomong wong cowok banget muni ngomong kados niku. Cara mriki cowok. Nggih. Mobil cowok sami ngangkuti piyayi-piyayi muslimat kula dek batin. Dene kula mangke niki rada nelongso. Sampai kula mbrebes mili untung rada ketutup masker dados mboten ketara. Ya Allah kula batine niki panjenengan sedaya rawuh wonten mriki sami merelakan teng dalem-daleme ditinggal ana TV nyambut gawe nggih ditinggal demi rawuh wonten mriki ing atase kula bocah cilik-cilik ireng untune merongos kados niki. Loko dinteni wong pirang-pirang jebulan tuke ngaos bukan karena saya, bukan karena mumpuni, tapi karena memang dasare piyayi-piyayi Bruno Projo orang-orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma. Klosun kanti sangat jenengan tertib ampun keseso ngaten nggih. Kita diparingi jatah waktu niku ceramai namung sejam seperempat saniki Pak. Niki ceramai kadose langkung dari sejam seperempat, mungkin hampir 2 jam kurang seperempat niki. Soale napa nggih niku wong kadang mpun terlanjur ngomong keasikan dados mboten krasa. Wingi bar lockdown pun new normal, saniki adaptasi kebiasaan baru. New normal bahasane aneh, new kuwi anyar, normal kuwi waras. Masa bar lockdown dadi wong waras anyaran. Akhirnya niki bahasane adaptasi kebiasaan baru. Kula titip pesen walaupun mriki zona hijau adalah daerah yang tidak terkena corona, dugi dalem mangke kula suwun jenengan pakai hand sanitizer, cuci tangan terus teng kamar mandi. Bajune dilepas ujule kabeh dikum. Niki wonten dua versi, versi saking pihak kepolisian bareng pun dikum langsung dicuci dijemur hari ini pula. Tapi nek saking dinas kesehatan ngendika nek empun dikum rada dangu sekitar 3 jam. Barang pun dikum 3 jam, dicuci maling ngagem deterjen lajeng dijemur. Supaya apa? Niki menghindari baju-baju ataupun bakteri virus yang menempel dalam diri kita niki dicuci bersih sandamel, jenengan jur siram, bar siram jenengan salat zuhur. Ngaten nggih, Bu? Ngaten nggih, Pak nggih? Luar biasa Fatayat Muslimat Ranting Blimbing, matur rembanun Pak Kades, saya minta tepuk tangan sebina mali buat panitianya hari ini. Forkom pincang, lajeng muslimat, MBC Nahdlatul Ulama, saking Bruno nggih dalam mengucapkan aking panuwun, Ibu Camat mungkin mewakili saking Forkom pincang nggih matur sembah suwun, mugi-mugi kita sedaya dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, husnul khatimah pungkasane. Sekedap pengumuman-pengumuman dari akhirat, sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugupan bali, amangka pake bojo meneh. Ora sida bali kan. Ngapunten doa saking bapa kiai kang mimpin, kula dereng wantun mimpin doa margi dalam tiang estri, ugi dalam tesi santri, dalam tesi lenggah wantun mriki nenggo doa saking bapa kiai. Kula sun kanthi sangat tertib rumiyin. Jenengan ampun kondur ampun kesesat jengkar sak make doa dipun imami kalian bapak kiai. Ngaten bapak ibu, matur sembah suwun wiwit awal dumugi akhir mbok pilih kata kekiranipun saestu nyuwun agung pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian bapak kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Ya Habibi Al-Mustafa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi di dapur, Nak.
1: Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
2: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
3: Gak usah cemberut gitu. Nanti

Pasar Unit 11, samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2, di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di lapangan Unit 12, depan masjid. Buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani. Lezat, nikmat, dan hemat.

membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk menindakan.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.